Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok poin hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu hal yang sangat krusial. Kita kadang-kadang lupa, kita memiliki, tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, yang di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok poin dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua peranan besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KNP dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serupa ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan kita juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan insan diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masalah emisi kemarau, karena kita tahu bahwa kemarau ini emisi BMK kita akan panjang dan lebih kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang kelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada-ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah, sampahnya ringkat lah. Nah,
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual, makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Laki melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke... Masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas bagi para pembakar sampah mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Yang menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Yang

0: untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah terbangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
1: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
2: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
5: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1 dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN TNI Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besar 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0.

0: kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
2: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu, peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Hu dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Wonosobo Tanggamu 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
4: Selamat pagi pendengar RRI Program Satu, di mana saja ada berada yang sedang beraktivitas atau juga lagi dalam perjalanan ya untuk menuju tempat kerjanya. Hari ini cuaca Kota Bandar Lampung cukup sejuk dan juga masih mendung ya. Tampaknya matahari masih malu-malu untuk menampakkan sinarnya. Apakah nanti siang akan panas? Apakah juga hujan seperti tadi malam? Dan untuk mengetahui informasi perakiran cuaca yang juga berlaku untuk di wilayah Provinsi Lampung dan sekitarnya, kita sudah terhubung bersama narasumber kita dari BMKG Provinsi Lampung yang juga akan menyampaikan informasi perakiran cuaca.
2: Demikianlah informasi perakiran. Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
4: Baik pendengar, kita sudah terhubung bersama Mas Ramadan yang juga akan menyampaikan informasi pagi ini. Halo, assalamualaikum Mas Ramadan.
5: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi Kak Fira.
4: Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
5: Alhamdulillah baik Mbak.
4: Alhamdulillah.
5: Bagaimana kabarnya?
4: Sehat juga pagi ini Mas Ramadan. Ya baik. Silakan untuk menyampaikan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih Mbak Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca yang berlaku untuk esok, yang berlaku untuk esok hari Selasa. Yang berlaku untuk hari ini Selasa 21 Juli tahun 2026, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Barat, dan juga Pesisir Barat. Kemudian pada siang dan juga sore hari nanti, terdapat potensi hujan untuk wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pering Sewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Wai Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan juga Mesuji. Kemudian pada malam hari, masih terdapat potensi hujan di wilayah Wai Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan juga Mesuji. Lalu pada dini hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk kondisi suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 58 hingga 98%. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini, kami imbau para pendengar untuk dapat mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat dan juga angin kencang pada pagi hari ini di wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawara, lalu pada siang dan juga sore hari nanti di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan juga Lampung Barat. Demikian update informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ramadan atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
2: Demikianlah informasi perakhiran cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Pada edisi kali ini pendengar, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita semua, yaitu kesehatan. Dan yang lebih menariknya pendengar, ada kabar baik karena sudah ada program cek kesehatan gratis yang siap memberikan manfaat bagi kita semua. Seperti apa informasi lengkapnya pendengar? Nanti akan disampaikan. Namun sebelumnya kita simak dulu lagu berikut.

Pendengar, tahukah Anda pemerintah menggalakkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat mencakup bayi hingga lansia melalui puskesmas dan aplikasi Satu Sehat dengan layanan seperti screening penyakit tidak menular, deteksi dini kanker, dan TBC sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk membangun kesadaran kesehatan sejak dini dan mengintegrasikan data kesehatan warga. Tujuan utama dari program ini adalah mendeteksi penyakit sejak tahap awal sebelum gejala muncul, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan layanan kesehatan, membantu pemerintah dalam memetakan kondisi kesehatan masyarakat.

pendengar, tentu saja para pendengar pasti penasaran apa saja pemeriksaan yang bisa didapatkan secara gratis. Nah, di sini ada beberapa jenis pemeriksaan yang akan disediakan. Pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kadar gula darah, pengukuran indeks massa tubuh berdasarkan berat dan tinggi badan, pemeriksaan kolesterol darah, pemeriksaan mata dasar, konseling kesehatan dengan dokter umum dan perawat profesional, pemberian informasi tentang pola makan sehat dan olahraga yang tepat. Untuk mendapatkan layanan ini, pendengar, masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Satu Sehat. Opsi utama untuk memilih jadwal dan lokasi pemeriksaan. Dan juga pendengar, melalui WhatsApp chatbox CKG, alternatif bagi masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi. Atau bisa juga kunjungi langsung puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu identitas anak. Sepanjang tahun 2025, program ini dilaporkan memiliki tingkat kehadiran hingga 96%, menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat.

Pendengar, agar pemeriksaan berjalan lancar dan hasilnya akurat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita datang ke lokasi. Untuk yang pertama adalah untuk pemeriksaan gula darah dan kolesterol, disarankan untuk tidak makan selama 8 sampai dengan 10 jam sebelum pemeriksaan. Boleh minum air putih saja. Yang kedua, kenakan pakaian yang nyaman dan mudah dilepas bagian lengan untuk pemeriksaan tekanan darah. Yang ketiga, bawa riwayat kesehatan jika pernah memiliki penyakit tertentu. Yang keempat, jangan datang dalam kondisi lapar atau terlalu lelah. Yang kelima, bawa botol air minum putih untuk menghindari dehidrasi.

Pendengar, itulah informasi lengkap tentang program cek kesehatan gratis yang digelar pemerintah. Jangan sampai Anda dan keluarga melewatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kondisi kesehatan secara cuma-cuma. Ajak juga tetangga dan teman Anda agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari program ini. Demikian pendengar Majalah Udara edisi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa ikuti acara Majalah Udara setiap hari kecuali hari Rabu pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Sriyani pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.
1: Di hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun, adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.

tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun, sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita bersama.

dimulai dari ladang yang luas. Cukup dari setiap jengkang tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.

akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu, karena keberanian

Melihat jarum suntik atau kantong darah terkadang bikin kita merasa deg-degan dan takut. Jujur saja, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi tahukah kamu, rasa takut yang cuma berlangsung beberapa detik ini sebenarnya tidak sebanding dengan kebahagiaan luar biasa yang akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu, karena keberanian kecilmu hari ini adalah mukjizat besar bagi sesama yang membutuhkan.

Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya energi.

atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang. Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya. Dukung perempuan, bangun bangsa.

Pendengar, di era di mana media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, literasi digital bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan keterampilan esensial bagi setiap

merusak harmoni sosial. Selain itu, literasi digital juga melindungi pengguna dari risiko keamanan siber seperti pencurian data pribadi, penipuan daring, dan pelecehan digital. Dengan memahami cara menggunakan pengaturan privasi dan mengenali bentuk-bentuk ancaman, pengguna dapat menjaga keamanan diri dan data mereka. Manfaat lainnya adalah kemampuan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran, kolaborasi, dan pengembangan diri. Literasi digital

positive. Pemerintah, institusi pendidikan, dan elemen masyarakat perlu bekerjasama untuk meningkatkan literasi digital melalui pendidikan dan penyuluhan. Dengan demikian, setiap orang dapat menikmati manfaat media sosial sekaligus menghindari resikonya, menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan produktif. Demikian pendengar pijar kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya Sriani pamit, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum

RRI SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Mandiri Pangan dan Pemanfaatan Pekarangan. Afrizal Rais sebagai Pak Bimo, Yeni Yulistiana sebagai Ibu Lestari, Rinando Arvitwala sebagai Andi, Dewi Agustinasari sebagai narator, Sriyani sebagai penulis naskah.

0: Aduh, gimana ya bang ya? Sekarang tuh harga cabai naik lagi, bawang merah ikutan naik juga. Kalau gini terus, uang belanja bisa habis cuma untuk bumbu dapur.
1: Ya begitulah bu, namanya juga barang langka. Petani pada gagal panen, ya pasokan kurang.
0: Iya ya bang. Ya udah kalau gitu bang, daripada halaman depan rumah kita ini cuma ditanami rumput hias, gimana kalau kita tanami cabai, tomat, atau bisa juga kita tanami kangkung?
1: Alah bu, nanam itu butuh lahan luas, butuh pupuk mahal. Kalau cuma di pekarangan, mana cukup? Lagian, kita kan bisa beli.
0: Iya sih bang, tapi kan kalau nanam sendiri, kita mandiri pangan dan nggak harus ketergantungan dengan harga pasar. Coba gimana menurut abang? Selain mandiri pangan, ini juga bisa...
2: Assalamualaikum, banget. Bapak, Ibu, Andi pulang.
0: Waalaikumsalam, anak ganteng pulang nih.
1: Nah, ini anak pertanian pulang. Andi, lihat ibumu, masa mau mengubah halaman depan jadi kebun?
2: Ya justru bagus lah pak, itu namanya urban farming atau memaksimalkan pekarangan. Bisa jadi sumber pangan sehat sekaligus menghemat pengeluaran keluarga kita.
1: Ngomong sih gampang, tanahnya di sini keras.
2: Nanti Andi ajarin pakai polybag atau pot ember bekas pak. Pakai kompos dari sisa bahan organik yang ada di dapur.

0: Bang, Bang Bimo, sini deh lihat. Ini cabai rawit yang kemarin kita tanam di pot ember. Nih, panen banyak banget. Tomat juga merah-merah kan.
1: Wah, iya. Gemuk-gemuk lagi hasilnya. Kok bisa?
2: Bisa dong, Pak. Kompos organik yang Andi buat dari sisa sampah dapur yang ternyata ini nutrisinya sangat bagus dan juga Ibu rajin menyiram tanaman kita.
0: Tadi pagi tuh Ibu sudah petik bayam untuk sayur kita makan. Cabenya Ibu buatin sambal. Nah, kalau kayak gini kan nggak usah kita beli ke pasar. Lebih hemat kan, Bang?
1: Ternyata halaman sekecil ini bisa mencukupi kebutuhan makan kita, Yandri. Ibu, Bapak minta maaf. Ternyata ide Ibu benar.
0: Bukan cuma kita, Bang. Ibu RT, Ibu RW, semua sudah mulai menanam. Halaman desa kita jadi hijau, pangan aman, hati senang.
2: Itu namanya mandiri pangan, Pak. Tidak perlu lahan luas, cukup dengan kreativitas, kita bisa wujudkan ketahanan pangan dari rumah sendiri.
1: Oke. Andi, besok ajarkan Bapak cara bikin kolam lele di ember ya, biar lauknya juga mandiri.
2: Setuju.
0: Setuju, Bang. Setuju banget dengan ide Abang. Lanjutkan.
3: Mandiri pangan bukanlah impian besar yang jauh. Ia dimulai dari langkah kecil di pekarangan kita sendiri. Tanam, rawat, dan olah pangan lokal untuk kehidupan yang lebih sehat dan mandiri. Demikian persembahan mini drama RRI SPWKN. Penulis naskah, Sriyani. Narator, Dewi Agustinasari.

0: Azad.
1: Bumi hijau diganti cat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

menjadi salah satu unggulan transformasi digital. Kepala Dinas Komunikasi dan juga Informatika Kota Bandar Lampung, Desi Agung, juga mengatakan bahwa program Sebi Wajah ini merupakan sistem identifikasi berbasis teknologi pengenalan wajah yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan publik di kota ini. Dikatakan juga dengan program tersebut, data wajah masyarakat bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan layanan pemerintah seperti verifikasi identitas dan juga peningkatan keamanan, yang juga bertujuan untuk mendukung efektivitas pelayanan publik di sejumlah organisasi perangkat daerah. Jadi ini juga diciptakan teknologi pemantauan visual secara langsung untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih aman, tertib dan responsif demi kenyamanan seluruh warga.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.

0: aja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
2: Iki, Veru, Tahoy.
0: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Iki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
6: Kenapa kok

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah,

0: tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Mikir, cepetan mikir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi jelang siang pendengar. Informasi kali ini dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang juga tentunya akan memperkuat upaya dari pengentasan kemiskinan melalui integrasi program kebun, kolam dan juga kandang atau yang juga disingkat dengan K3 dengan bantuan rumah tidak layak huni guna mendorong kemandirian pangan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Suprianto mengatakan bahwa penerima bantuan RTLH ini tidak hanya memperoleh rumah layak huni, tapi juga didorong mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri melalui pemanfaatan lahan di sekitar tempat tinggal. Harapannya adalah ketika masyarakat menerima RTLH dapat memenuhi kebutuhan protein dan juga pangan secara mandiri melalui program kebun, kolam, dan juga kandang. Dijelaskan juga pembangunan rumah ini harusnya menjadi awal peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekedar menyediakan tempat tinggal, tapi juga program ini bisa bermanfaat dan juga diterima oleh masyarakat agar bisa terus berkelanjutan.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat.

0: Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tony Bell, Brand New Day menjadi lagu pamungkas pendengar di percobaan kita kali ini di Lampung Pagi untuk edisi hari ke-21 bulan Juli 2026 ya. Tetap bersama kami di area program 1 karena di day part kedua nanti Anda akan ditemani oleh Indra Julianta hingga pukul 15 ya. Dan sekarang saatnya Vira harus pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung. Saya Novita Vira beserta Reza yang bertugas sebagai operator mengucapkan selamat pagi jelang siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi.

1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, bersama saya Indra Julianta. Salam hangat untuk keluarga di rumah, di perjalanan maupun yang sedang beraktivitas di seluruh penjuru bumi Wajurai. Senang sekali saya Indra Julianta kembali menemani Anda dengan program Moderasi Beragama edisi Selasa 21 Juli 2026 ini. Dan selama kurang lebih sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang hangat seputar pentingnya merawat toleransi, keberagaman, dan penguatan moderasi beragama di sekitar kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Bandar Lampung.

FM program 1 RRI Bandar Lampung. Indra Julianta pendengar yang masih menemani Anda semua di moderasi beragama siang hari ini di program 1 RRI Bandar Lampung. Dan menyikapi dinamika sosial masyarakat kita saat ini, terutama yang ada di Provinsi Lampung. Dan ini terus dibuktikan oleh wilayah ini pendengar, di mana sebagai provinsi yang teduh dan penuh rasa kekeluargaan, kita punya kabar baik nih mengenai data terbaru dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan juga Kanwil Kemenak Lampung, bahwa indeks kerukunan umat beragama atau IKUB Provinsi Lampung terus menunjukkan tren peningkatan yang positif. Capaian ini merupakan buah manis dari kolaborasi intensif antara pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Agama, tokoh lintas agama, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga toleransi dan juga kesetaraan. Nah, dalam perkembangannya, penguatan moderasi beragama di Lampung ini gak lagi hanya menjadi urusan lembaga keagamaan saja, melainkan digerakkan secara lintas sektoral. Dan langkah konkret ini diperkuat dengan koordinasi strategis Pemprov Lampung bersama Kemenak yang mendorong penguatan keharmonisan sosial hingga ke tingkat akar rumput. Bahkan Kemenko PMK juga terus mendorong kawasan Lampung sebagai salah satu percontohan kerukunan umat beragama nasional. Di tingkat nasional, Kementerian Agama tahun 2026 ini juga melancarkan berbagai program inovatif, salah satunya adalah gerakan ekoteologi, yaitu mengaitkan nilai-nilai ajaran agama dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan juga alam tempat kita tinggal bersama. Jadi, moderasi beragama itu wujudnya sangat nyata, di mana pendengar mulai dari menghargai tetangga yang berbeda keyakinan, merawat fasilitas publik bersama, hingga menjaga alam Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar, tunggu bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada ada apa di kamar itu?
4: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi,

0: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.

program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Indra Julianta, pendengar yang masih menemani siang Anda di hari ini, dan kita masih akan berbicara mengenai moderasi beragama, di mana untuk semangat dan juga apa yang bisa dibilang ya, perubahan-perubahan yang terjadi begitu kan di zaman ini, bahwa menanggapi moderasi beragama dengan sikap-sikap yang bisa diajarkan begitu ya. Ada beberapa hal-hal sederhana yang ternyata bisa ditularkan di dalam lingkup ranah keluarga gitu. Seperti misalnya ajarkan sikap kemanusiaan, ini bisa menanamkan bahwa setiap manusia apapun latar belakang keyakinannya wajib dihormati hak-hak dasarnya, dan kita tolong saat butuh bantuan. Kemudian juga yang bisa diajarkan dalam ruang lingkup yang lebih sederhana, yaitu klaim kebenaran sepihak dalam interaksi sosial, dan ini harus dihindari. Anda bisa melatih anak-anak untuk bersikap terbuka, mau mendengarkan dan menghargai perbedaan pandangan secara santun. Kemudian juga menjadikan rumah ibadah serta komunitas tempat yang menyejukkan, dan ini bisa dijadikan lingkungan keluarga serta rumah ibadah ini sebagai ruang yang aman, ramah anak, dan juga perekat persatuan bangsa. Nah, pendengar, bagaimana dengan Anda di rumah? Apa cerita atau pengalaman menarik di lingkungan RT atau RW yang bisa menjadi sebuah pembelajaran gitu ya dalam merawat kerukunan umat beragama? Anda bisa komentar juga melalui Instagram kita di @rriPro1BandarLampung, dan juga di WhatsApp kami, pendengar, untuk sama-sama begitu ya berbagi cerita mengenai hal-hal yang sifatnya tentang moderasi beragama begitu. Dan yang pasti juga pendengar, Anda masih akan dihibur dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan di program 1 RRI Bandar Lampung untuk menemani aktivitas pagi menjelang siang Anda hanya di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain.

0: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
1: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga

Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai

menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persib Bandung kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL2 dan ASEAN Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi kita juara, itu harusnya juara.
1: Targetnya juara mah, saya pemain-pemain ecek-ecek. Semua yang juga fokus ya, kalau Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Sandy Was, Ragnar Orangmangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut yakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Kansuari Tri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di

2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CIFI Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Indra Julianta yang juga masih menemani ruang dengar Anda dalam program Lampung siang ini. Dan yang pasti juga semoga di siang hari ini persiapan makan siang Anda juga menjadi hangat, menjadi berkah, dan menjadi situasi yang menyenangkan bersama keluarga di rumah ya, yang lagi di rumah, work from home, atau memang influencer dan juga freelancer begitu ya, atau bahkan rekan kerja di tempat Anda beraktivitas saat ini. Dan selama beberapa waktu ke depan, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, Indra sudah menyiapkan serangkaian informasi terkini, faktual dan juga tentunya penting untuk Anda ketahui di wilayah Lampung serta di Indonesia. Dan yang pasti untuk mengawali informasi dari ranah sosial serta kesejahteraan masyarakat, ini ada kabar penting ya dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, karena mulai pekan ini penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BNT, BPNT maksud kami, di tahap ketiga tahun 2. Rp26 secara nasional telah dijadwalkan oleh Kemensos. Jadi bagi pendengar yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM, Anda kini bisa mengecek status penerimaan secara mandiri melalui aplikasi atau situs resmi cek Bansos Kemensos tanpa harus mengantri ke kantor dinas. Dan Pemkot Bandar Lampung saat ini juga tengah mematangkan koordinasi teknis bersama pemerintah provinsi agar proses pencairan di lapangan berjalan tertib dan juga tepat sasaran. Jadi mendengar, untuk informasi-informasi menarik lainnya seputaran info daerah yang ada di Bandar Lampung, di Provinsi Lampung ataupun di Indonesia, tetap dengerin terus program 1 RRI Bandar Lampung.

Semoga cuaca yang sudah disampaikan sepekan ini juga kemeriahan masih terasa di pusat kota menyusul suksesnya pembukaan Bandar Lampung Expo 2026 dan gelaran ini nggak hanya menjadi etalase hiburan dan produk UMKM lokal, tapi juga tempat rekreasi edukatif bagi keluarga untuk melihat dari dekat perkembangan pembangunan kota Bandar Lampung. Bagaimana selengkapnya? Tetap dengarkan program 1 RRI Bandar Lampung.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: قائمه
1: آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث المقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

program Satu RRI Bandar Lampung. Selamat siang pendengar ya. Semoga di siang hari ini santap siang yang Anda nikmati benar-benar memang adalah santap siang yang bisa memberikan refreshment begitu ya. Fast charging untuk aktivitas lanjutan yang memang ini sangat padat sekali begitu kan. Dan memang sekarang ini kita butuh pondasi yang kuat gitu untuk menghadapi dunia yang cukup berat ini pendengar. Dan yang masih juga bersama dengan program Satu RRI Bandar Lampung, kita juga masih akan sajikan informasi-informasi di sekitaran Lampung dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Salah satunya adalah mengenai Festival Kendaraan Hias dan Pawai Budaya yang menjadi salah satu acara ya untuk penyemarakan HUT ke 344 Kota Bandar Lampung. Jadi Festival Kendaraan Hias dan Pawai Budaya kemarin digelar sebagai bagian dari rangkaian Begawi Bandar Lampung tahun 2026 dalam rangka memperingati HUT ke 344 Kota Bandar Lampung. Dan kegiatan yang digelar di Tugu Adipura tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya khas Lampung yang ada di masyarakat. Dan dalam sambutannya ini ada Wali Kota Bandar Lampung yaitu Eva Duyana mengajak seluruh masyarakat untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga rangkaian kegiatan Begawi Bandar Lampung tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik. Dan dia juga mengatakan bahwa Festival Kendaraan Hias dan Pawai Budaya itu menjadi salah satu agenda yang memiliki nilai budaya tinggi karena menampilkan keunikan serta kekayaan adat dan tradisi yang ada di Provinsi Lampung.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering

Terima kasih Anda masih mendengarkan 90,9 FM, program Satu RRI Bandar Lampung. Dan Indra Julianta masih menemani Anda semua kali ini dengan informasi mengenai kejurda padi Lampung yang ternyata ini bisa membangun atlet untuk berdaya saing, apalagi kita tahu bahwa padel menjadi salah satu olahraga yang populer akhir-akhir ini. Dan kejuaraan daerah atau kejurda padi Lampung 2026 akan digelar pada 25 Juli 2026 di Dome Sports Arena. Nah, ajang yang akan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Padel Indonesia atau PBPI Provinsi Lampung bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung itu menjadi momentum untuk melahirkan atlet padel yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Kejurda tidak hanya menjadi arena kompetisi bagi atlet terbaik dari berbagai daerah di Lampung, tapi juga menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet potensial. Melalui kompetisi yang berjenjang, diharapkan prestasi olahraga padel di Lampung terus berkembang. Sementara itu, Bendahara PBPI Kota Metro yaitu Devi Meliza mengatakan bahwa kejurda menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem olahraga padel di Provinsi Lampung. Menurutnya, pembinaan atlet membutuhkan kompetisi yang rutin agar kemampuan para pemain akan terus meningkat. Dan pendengar, untuk informasi-informasi menarik lainnya, kamu bisa langsung baca di website kami melalui www.rri.co.id.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk mengurangi pembulian, kita juga sekarang ya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dengan UPT-nya SMA, SMP.

0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang edisi Selasa 21 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan perundungan di sekolah menyusul kasus yang menimpa seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Lampung Timur. Dan topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga akan dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait PPPA Lampung, perkuat edukasi cegah perundungan di sekolah yang telah dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
1: Halo, saya Ake sebagai pedagang mochi. Saya sangat mendukung langkah dinas PPPA Lampung yang memperkuat edukasi untuk mencegah perundungan di sekolah. Menurut saya, masih banyak anak yang belum memahami bahwa tindakan mengejek, mengucilkan, atau melakukan kekerasan kepada teman, termasuk bentuk perundungan yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental maupun prestasi belajar korban. Dengan adanya edukasi yang dilakukan secara rutin, siswa diharapkan bisa lebih menghargai satu sama lain, berani melapor jika melihat atau mengalami perundungan, sehingga lingkungan sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar.
2: Halo, saya Naila. Saya mendukung adanya edukasi pencegahan perundungan. Tetapi menurut saya edukasi saja belum cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Masih diperlukan pengawasan yang lebih aktif dari pihak sekolah, peran orang tua dalam membentuk karakter anak di rumah, serta penanganan yang tegas terhadap pelaku perundungan. Jika hanya diberikan sosialisasi tanpa tindak lanjut yang jelas, saya khawatir kasus perundungan akan tetap terjadi. Jadi perlu kerjasama semua pihak agar upaya pencegahan benar-benar efektif.
0: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan perundungan di sekolah menyusul kasus yang menimpa seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Lampung Timur. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Kasus perundungan yang menimpa seorang siswi sekolah dasar di Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur masih dalam proses pendampingan oleh pemerintah daerah. Korban mengalami trauma psikis dan luka fisik. Pemerintah telah memberikan pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, serta pembinaan kepada keluarga anak-anak yang terlibat. Menyikapi kasus tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung memperkuat edukasi pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Anita Fahrial, mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, UPTD PPA, dan pihak lainnya untuk memberikan materi pencegahan perundungan kepada para siswa, termasuk saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selain edukasi di sekolah, Dinas PPPA juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporan dapat disampaikan melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak maupun kepolisian.
4: Untuk mengurangi pembulian, kita juga sekarang sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dengan UPT-nya SMA, SMP. Pada saat kemarin MPLS, kita berkeliling di semua sekolah bersama dengan Puspaga dan UPTD memberikan materi tentang pembulian. Dan kita juga mengajak untuk semua siswa untuk saling menyayangi, saling menghormati sesama temannya, karena adalah teman, adalah keluarganya di sekolah. Itulah salah satu yang kami lakukan untuk mengurangi pembulian yang ada di sekolah-sekolah.
3: Pendampingan kepada korban akan diberikan sejak laporan pertama diterima dan seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis. Pemerintah Provinsi Lampung berharap seluruh pihak, mulai dari sekolah, orang tua hingga masyarakat, dapat bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman sehingga kasus perundungan dapat dicegah sejak dini. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Realisasi nilai investasi di Kota Bandar Lampung pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 16,6% dari target tahunan. Dan dari target investasi sebesar 4,5 triliun rupiah, nilai investasi yang telah terrealisasi mencapai lebih dari 524 miliar rupiah. Berikut laporan Robi Yudestika selengkapnya.
5: Nilai investasi di Kota Bandar Lampung terus menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data pemerintah kota, jumlah pengusaha yang menanamkan modal di Kota Bandar Lampung terus meningkat. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung Febriana mengatakan, pada tahun 2026, pemerintah kota menargetkan realisasi investasi sebesar 4,5 triliun rupiah. Hingga akhir triwulan pertama atau akhir Maret 2026, realisasi investasi yang masuk mencapai lebih dari 524 miliar rupiah atau setara dengan 16,6% dari target tahunan. Ditambahkannya angka tersebut masih berpotensi meningkat, pasalnya laporan realisasi investasi triwulan kedua telah disampaikan dan kini masih menunggu rilis resmi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Peningkatan nilai investasi ini menjadi indikator positif bagi perekonomian Bandar Lampung. Selain meningkatkan pendapatan asli daerah, masuknya investasi juga mendorong terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat.
6: Ya, jadi pada tahun 2026 ini kan target investasi di Kota Bandar Lampung ada 4,5 triliun ya. 4,5 triliun sampai dengan triwulan 1 itu sampai dengan Maret 2026. Realisasi investasi di Kota Bandar Lampung itu 744 miliar atau sekitar 16,6%. Dari terbanyak dari sektor tersier itu tertingginya ada di sektor transportasi, perdagangan, dan juga perhotelan resto.
5: Realisasi investasi di Kota Bandar Lampung berasal dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Hingga saat ini sektor tersier khususnya transportasi, pergudangan, dan komunikasi menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai lebih 159 miliar rupiah. Posisi berikutnya ditempati sektor hotel dan restoran dengan nilai investasi lebih dari 15 miliar rupiah. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bandar Lampung terus mengintensifkan upaya pencegahan praktik koruptif di lingkungan birokrasi melalui inovasi diskusi publik atau ngopi pai, yaitu ngobrol pagi seputar pelayanan dan perbendaharaan.
7: Jadi hari ini KPPN Bandar Lampung menyelenggarakan acara yang disebut ngopi pai, gitu kan. Jadi ngobrolin terkait dengan pelaksanaan anggaran.
8: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bandar Lampung terus berkomitmen memperkuat budaya anti korupsi dan menjaga integritas baik di lingkungan internal pegawai maupun di lingkungan satuan kerja atau satker mitra kerja. Satu langkah strategis yang konsisten dijalankan adalah melalui program diskusi publik ngopi pai atau ngobrol pagi seputar pelayanan dan perbendaharaan. Kepala KPPN Bandar Lampung Jauhari mengungkapkan program ngopi pai didesain bukan sekedar wadah sosialisasi aturan perbendaharaan, melainkan juga sarana komunikasi dua arah yang interaktif untuk menanamkan nilai-nilai integritas. Jauhari menambahkan, untuk memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan internal, ngopi pai dimanfaatkan untuk terus mengingatkan seluruh jajaran pegawai KPPN mengenai pentingnya menjaga kode etik, penolakan gratifikasi, serta penerapan sistem manajemen anti penyuapan atau spam. Dirinya menjelaskan, bagi satuan kerja instansi pengguna layanan, program ini menjadi sarana untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan pemahaman aturan yang mendalam, potensi penyimpangan maupun praktik korupsi dalam proses pencairan dana APBN dapat diminimalisir.
7: Jadi langkah ini kami lakukan, satu yang terkait dengan FKP, kami ingin mendapatkan umpan balik dari masyarakat, karena apapun yang sudah kami lakukan, KPPN Bandar Lampung sudah BBK, BBBM, layanannya sudah penuh integritas, dan kami banyak sekali inovasi, namun demikian mungkin ada beberapa satker yang kemudian akan memberikan nilai tambah kepada kami, kami buka dengan forum konsultasi publik ini, termasuk dengan ngopi pai ini, kita akan memastikan bahwa pelaksanaan anggaran di seluruh satker, kami yang punya satker 265, ini akan berjalan dengan baik, termasuk kami memberikan apresiasi kepada satker yang kemudian beberapa indikatornya kami nilai memenuhi syarat yang baik, itu harapannya bisa ditiru oleh satker yang lain.
8: Dengan konsistensi pelaksanaan program Ngopi Pai, dirinya berharap sinergi dan kepercayaan publik serta mitra kerja terhadap instansi pengelolaan perbendaharaan negara semakin kuat, sekaligus mewujudkan wilayah kerja yang bersih dari korupsi. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 8.768 penerima manfaat di wilayah Waituba mendapatkan layanan program makan bergizi gratis yang dikelola melalui 3 dapur operasional. Program ini menyasar peserta didik hingga kelompok posyandu dengan data penerima yang diperbaharui secara dinamis. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
9: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Waituba melayani sekitar 8.768 penerima manfaat program makan bergizi gratis melalui 3 dapur yang beroperasi di wilayah Waituba. Koordinator wilayah Waituba, Adi Nurjanaresma, kepada RRI mengatakan penerima manfaat berasal dari peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Mayoritas penerima manfaat merupakan peserta didik mulai dari jenjang PAUD hingga SMA sederajat. Adi menjelaskan, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui menerima layanan melalui posyandu berdasarkan data sasaran yang telah diverifikasi bersama instansi terkait. Menurutnya, jumlah penerima manfaat masih bersifat dinamis sehingga pemutakhiran data akan terus dilakukan sesuai perkembangan di lapangan. Dirinya berharap program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dan memberi dampak positif terhadap peningkatan gizi masyarakat khususnya di wilayah Waituba.
10: Saat ini SPPG wilayah Kecamatan Waituba yang terdiri dari 3 dapur melayani sekitar 8.768 penerima manfaat yang terdiri atas peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA sederajat serta balita dan ibu hamil, ibu menyusui. Sebagian besar penerima manfaat merupakan siswa sekolah. Sementara 3B atau balita serta ibu hamil dan menyusui dilayani melalui posyandu sesuai data sasaran yang telah diverifikasi. Jumlah tersebut dapat mengalami penyesuaian mengikuti proses pemutakhiran data penerima manfaat oleh instansi terkait.
9: Sementara itu, salah seorang penerima manfaat, Apriliano Pratama, mengungkapkan bahwa menu makanan yang disajikan setiap hari selalu berganti, terdiri dari nasi, lauk pauk lengkap, serta ayam atau ikan, sayur, serta buah. Ia mengaku makanan tersebut terasa enak dan membuat para siswa semakin bersemangat belajar karena tidak perlu lagi memikirkan uang jajan atau repot membawa bekal dari rumah.
11: Setiap hari menunya ganti-ganti, ada nasi, lauk pauk lengkap seperti ayam atau ikan, sayur, dan juga buahnya. Rasanya enak dan bikin kami tambah semangat belajar di kelas karena tidak perlu pusing memikirkan uang jajan atau repot bawa bekal dari rumah. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah dan petugas dapur SPPG yang sudah menyiapkan makanan sehat ini. Harapannya semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan terus berjalan.
9: Dengan layanan yang terus diperbarui dan menjangkau ribuan penerima manfaat, program makan bergizi gratis di Waituba diharapkan mampu mendukung pemenuhan gizi sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Kejari Waikanan Mahmudin melalui Kepala Seksi Intelijen atau Kasih Intel Kejari Waikanan Ihsan Azwar menegaskan bahwa mekanisme komunikasi tersebut bukanlah suatu bentuk pelanggaran, melainkan murni bagian dari koordinasi awal yang sah dan sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
12: Kejaksaan Negeri Kejari Waikanan akhirnya memberikan hak jawab sekaligus klarifikasi untuk merespon pemberitaan tanggal 20 Juli 2026 yang menyebutkan bahwa pemanggilan sejumlah sekolah, puskesmas, dan organisasi perangkat daerah atau OPD melalui aplikasi WhatsApp memicu keresahan dan Mahmudin melalui Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Waikanan Ihsan Azwar menegaskan bahwa mekanisme komunikasi tersebut bukanlah suatu bentuk pelanggaran, melainkan murni bagian dari koordinasi awal yang sah dan sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Pihak Kejari membenarkan bahwa mereka telah melakukan komunikasi awal kepada sejumlah sekolah dan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas via WhatsApp. Namun langkah ini diambil semata-mata demi efisiensi dan memastikan pihak-pihak yang dipanggil mengetahui secara cepat perihal adanya laporan pengaduan masyarakat dari sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Ia memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam penanganan laporan masyarakat selalu berlandaskan pada tugas dan fungsi kejaksaan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kegiatan pengumpulan data dan keterangan ini dilaksanakan dengan dasar hukum yang Undang-Undang Nomor 64 4 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang optimalisasi tugas fungsi penyelenggaraan intelijen penegakan hukum. Melalui klarifikasi ini, Ihsan Aswar menegaskan komitmen institusinya yang senantiasa menjunjung tinggi asas kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penegakan hukum.
13: Terkait pemberitaan pemanggilan lewat WhatsApp bikin resah sejumlah sekolah, puskesmas, dan UPD di Waikanan, pertanyakan kepastian hukum. Sehubungan dengan narasi yang termuat di beberapa media tanggal 20 Juli 2026, dengan ini Kejaksaan Negeri Waikanan menyampaikan hak jawab sebagai berikut, bahwa Kejaksaan Negeri Waikanan telah melakukan koordinasi

0: kebaikan bersama.
1: Di akhir keterangannya, pihak kejaksaan juga memberikan himbauan kepada publik dan aparatur pemerintah agar tetap tenang dan bijak dalam merespon isu yang beredar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN menjadi salah satu fasilitas penting dalam program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Provinsi Lampung. Kehadiran SPBN diharapkan mampu mengatasi persoalan akses bahan bakar subsidi yang selama ini menjadi kendala utama bagi para nelayan. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN menjadi salah satu fasilitas penting dalam program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Provinsi Lampung. Kehadiran SPBN diharapkan mampu mengatasi persoalan akses bahan bakar subsidi yang selama ini menjadi kendala utama bagi nelayan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bani Isprianto, mengatakan pembangunan SPBN dilakukan untuk mendukung aktivitas melaut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurutnya selama ini banyak nelayan harus menempuh perjalanan hingga puluhan kilometer hanya untuk memperoleh bahan bakar subsidi. Dia menjelaskan keberadaan SPBN di kawasan pesisir akan membuat distribusi bahan bakar menjadi lebih mudah sehingga nelayan dapat lebih fokus menjalankan aktivitas penangkapan ikan.
4: Di Kecamatan Seragi itu ada juga yang dibangun SPBN, stasiun pengisian.

0: pusat pembelajaran yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
1: Pustaka Kencana sebagai salah satu komunitas bacing di Kabupaten Wekanan juga menyelenggarakan salah satu program layanan, yakni sekolah kesetaraan, yakni kegiatan yang memfasilitasi masyarakat putus sekolah untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Di Pustaka Kencana sendiri sudah terlebih dari 20 orang yang telah mengikuti program sekolah kesetaraan ini. Dengan hal ini, Pustaka Kencana sebagai komunitas baca menjadi

0: ruang belajar masyarakat sepanjang hayat yang tidak hanya membaca dan menulis, tapi juga menjadi ruang belajar untuk sekolah formal maupun sekolah informal.
1: Sementara itu, salah satu peserta didik kesetaraan Pustaka Kencana, Jenny Lestari, mengaku ingin menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas melalui program kesetaraan paket C. Selain itu, melalui program tersebut, ia ingin mengembangkan pengetahuan dan meraih peluang masa depan yang lebih cerah.
2: Jadi motivasi saya untuk melanjutkan pendidikan kesetaraan paket C di Pustaka Kencana karena saya ingin menyelesaikan pendidikan setara SMA sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Saya yakin pendidikan merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang yang lebih baik di masa depan. Selain itu, saya ingin meningkatkan pengetahuan dan memiliki kesempatan yang lebih luas dalam dunia kerja. Saya berharap dapat meraih cita-cita membanggakan keluarga serta membangun masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan.
1: Melalui program tersebut, Pustaka Kencana berupaya menghadirkan ruang belajar sepanjang hayat bagi seluruh kalangan. Selain meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, peserta didik juga memperoleh kesempatan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan yang terstruktur. Program ini juga diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di Kabupaten Pesawaran, tepatnya di Desa Bagelan, Kecamatan Gedong Tataan, berdiri Museum Nasional Ketransmigrasian. Museum ini merupakan satu-satunya museum transmigrasi di dunia yang menyimpan sejarah program kolonialisasi pertama di Indonesia 121 tahun silam. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
4: Kenapa ada museum transmigrasi? Kenapa ada museum transmigrasi di Bagelan ini? Desa Bagelan itu.
5: Museum Nasional Ketransmigrasian merupakan tempat khusus yang dibuat untuk memperkenalkan dan menyimpan sejarah panjang program transmigrasi di Indonesia. Museum ini berada di Desa Bagelan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Wilayah ini tidak dipilih secara sembarangan karena menjadi titik awal sejarah transmigrasi modern di Indonesia. Pemandu Museum Nasional Ketransmigrasian Lampung, Turino, mengatakan pada awalnya museum berada di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebelum akhirnya dihibahkan kepada Provinsi Lampung. Menurut Turino, pada tahun 1905, Lampung menjadi daerah pertama yang dipilih sebagai lokasi kolonisasi, tepatnya di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan. Dia menjelaskan, disinilah para transmigran menapakkan kaki, membuka lahan, dan membangun pemukiman baru. Oleh karena itu, sebagai penanda awal jejak transmigrasi di Indonesia, didirikanlah Museum Ketransmigrasian di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan.
4: Awalnya ini Kementerian Tenaga Kerja dan Migrasi, karena Museum Nasional itu sudah dibahkan ke Lampung, jadi milik provinsi. Koleksi kita ini luar biasa. Dari sejarah sedikit, sampaikan kenapa ada Museum Transmigrasi. Kenapa ada Museum Transmigrasi di Bagelen ini? Desa Bagelen itu merupakan salah satu desa kolonisasi pertama. Waktu itu tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda memindahkan penduduk ke Lampung, tepatnya di Gedung Tataan ini. Banyak 155 kepala keluarga yang dipindahkan ke Lampung.
5: Dengan luas area mencapai 63 hektar dan bangunan bertingkat 3, museum ini diresmikan pada tahun 2004 dan sejak itu berfungsi sebagai pusat dokumentasi, edukasi, serta pelestarian nilai-nilai kebangsaan. Museum Ketransmigrasian menyimpan lebih dari 254 koleksi yang merekam jejak keseharian para transmigran, mulai dari peralatan hidup yang paling sederhana hingga benda-benda yang syarat nilai budaya. Secara garis besar, koleksi-koleksi itu terbagi ke dalam 6 kategori utama. Selain itu, di museum ini juga terdapat 11 anjungan provinsi, di antara Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
3: Pendengar, Pengurus Besar Persatuan Gatebol Seluruh Indonesia atau PB Pergatsi mendorong Pengprov Pergatsi Lampung untuk menjadikan peningkatan kualitas pelatih dan wasit sebagai program prioritas. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk memperkuat sistem pembinaan atlet sekaligus meningkatkan prestasi Gatebol Lampung di tingkat nasional maupun internasional. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
7: Dilakukan oleh PB dan Kementerian Olahraga mengikuti pendidikan dan pelatihan
6: wasit dan pelatih. Usai pengukuhan dan pelantikan, Pengurus Besar Persatuan Getball Seluruh Indonesia atau PB Pergatsi meminta Pengprop Pergatsi Lampung memprioritaskan peningkatan kualitas pelatih dan wasit sebagai bagian dari pembinaan prestasi atlet. Ketua Harian PB Pergatsi, Halawi Abdul Hamid, kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam meningkatkan prestasi getball di daerah. Ia menjelaskan Lampung dapat memulai dengan menggelar pelatihan pelatih dan wasit tingkat provinsi bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, peserta terbaik dapat mengikuti pendidikan pelatihan dan sertifikasi tingkat nasional yang diselenggarakan PB Pergatsi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga.
8: Untuk Lampung sendiri tingkat provinsi yaitu mengadakan pelatihan pelatih dan pelatihan wasit tingkat provinsi. Ini dengan kerjasama juga dengan pendidikan dinas dari olahraga provinsi Lampung ya, kemudian nanti dikirim ke pusat yang dilakukan oleh PP dan Kementerian Olahraga mengikuti pendidikan dan pelatihan wasit dan pelatih serta sertifikasi tingkat nasional. Nah, ini perlu didorong. Jadi kalau ingin meningkat atletnya, wasit dan pelatih juga harus ditingkatkan. Itu saran dari PP.
6: Sementara itu, ia menilai langkah tersebut akan memperkuat kualitas pembinaan di daerah sekaligus menciptakan ekosistem getball yang lebih profesional. Ia optimis kepengurusan baru Pergatsi Lampung mampu menjalankan program tersebut. Menurutnya, semangat yang ditunjukkan para pengurus menjadi modal penting untuk mengembangkan getball di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Demikian berita dari Lampung hingga siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Julianta undur diri dari berita siang dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI White Kanal, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di White Kanal siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Dea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

tidak hanya membahayakan kesehatan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang menghirup asap rokok. Zat berbahaya dalam rokok dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan menghindari kebiasaan merokok, terutama di tempat umum dan di dekat anak-anak. Sayangi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup sehat.

Sehat itu gak harus mahal atau harus makanan impor. Gunakan saja kekayaan pangan lokal kita. Singkong rebus, jagung, atau sepiring nasi kuning dengan lauk sederhana sudah sangat mencukupi kebutuhan gizi pagi. Dukung ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Mari awali hari dengan semangat dan kebaikan dari pangan lokal Indonesia.

Saat kemarau, lahan kita ibarat jerami yang menunggu api. Satu puntung rokok yang Anda buang asal-asalan bisa melenyapkan hasil panen setahun dalam hitungan menit. Asap tebal mengganggu nafas anak-anak kita. Rumah, lahan, dan ekosistem hancur. Kerugiannya tak terhitung. Penyesalan pun tak akan mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Jangan jadi penyebab malapetaka. Pastikan api rokok Anda mati total. Tanggung jawab Anda menentukan keselamatan kita. Peduli lingkungan, matikan, dan jangan buang sembarangan puntung rokok Anda.

antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.

pernah dengar suara keran bocor di rumah? Jangan diremehkan ya. Satu keran yang menetes terus-menerus bisa membuang puluhan liter air setiap harinya tanpa kita sadari. Periksa pipa dan keran di rumahmu secara berkala. Memperbaiki kebocoran kecil bukan cuma menghemat tagihan, tapi juga menjadi aksi nyata menjaga cadangan air tanah kita. Ayo cek keran di rumahmu sekarang.

0: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan. Berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA
1: kita
0: dan asma.
1: Bermula dari meja makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi bangsa yang

Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Di era digital, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dengan semangat belajar yang tinggi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, setiap individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri.

Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan dapat terwujud.

0: Waktu terus bergulir, melipat lembaran hari yang telah kita lalui. Hari ini Hilal Muharram kembali hadir, membawa kabar tentang penggantian tahun penanggalan Islam. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen mulia ini bukan sekedar penggantian angka pada kalender, melainkan sebuah jembatan pengingat akan esensi hijrah yang sesungguhnya. Tahun baru adalah lembaran bersih yang Allah hampiri untuk kita. Saatnya menengok ke belakang untuk mengevaluasi diri, memohon ampunan atas hilaf yang lalu, dan menata niat baru berdasarkan panduan Al-Quran. Mari jadikan semangat hijrah sebagai momentum untuk berpindah dari kemalasan menuju ketaatan dan dari keputusasaan menuju optimisme iman. Semoga di tahun baru ini setiap langkah kita dituntun oleh rahmat dan keberkahannya.
1: Buku adalah jendela dunia. Namun ketika buku bertemu dengan ruang yang nyaman dan teman-teman yang saling mendukung, literasi tumbuh menjadi pengalaman yang lebih bermakna. Di berbagai sudut kota dan desa, kegiatan baca bersama menjadi wadah berbagai pengetahuan sekaligus mempercepat kebersamaan. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa duduk bersama membuka halaman demi halaman, lalu bertukar cerita dan gagasan. Dari sebuah buku, lahir diskusi, dari diskusi tumbuh rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu tercipta semangat untuk terus belajar. Ruang literasi bukan hanya tempat membaca, tetapi juga tempat membangun pertemanan, menumbuhkan empati, dan memperluas wawasan. Setiap pertemanan menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi masa depan. Mari jadikan membaca

sebagai kebiasaan yang menyenangkan. Karena melalui buku, ruang yang terbuka, dan pertemanan yang hangat, kita dapat bersama-sama membangun generasi yang cerdas, kritis, dan gemar belajar sepanjang hayat. Buku, ruang, dan pertemanan bersama menguatkan literasi untuk Indonesia yang lebih maju.

0: vokal, apa perlu dibuat kasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50, sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku, tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z, yang model K-pop, itu gak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini, Veva kamu di sekolah ngapain aja, ada cerita tuh, om gini, aku punya pacar atau pacarnya gini, itu aku catet, itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Iya, biar bisa memposisikan
0: pada dianya. Jadi pada musiknya selesai, aku kasih ini Veva, dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo. Oke.
0: Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
0: Inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
0: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan, udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi gak sering.
2: Iya.
0: Mana musik lu?
1: Iya bagus, banget
0: perempat lagi. Katanya intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering banget gitu. Lagi terjadi.
0: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
0: Kalah cepat sama Korea, kalah cepat sama yang
1: betul,
0: lain-lain.
1: Betul. Setuju. Luar biasa loh.
2: Luar
1: ini.
2: Biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada
2: Ayu dari Maluku Tengah, kita sapa langsung ya.
1: Oke.
2: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo, silakan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, Pak
2: Iksan. Iya.
3: Ya, masa sama Gema Asmara ya?
2: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara
2: sama
1: dan juga
2: Rio,
1: Bang Rio.
2: Rinaldo.
3: Ya. Gema Asmara sebenarnya nama aslinya atau di penyanyi gitu.
1: Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
2: Nama asli atau nama penyanyi? Oke. Okay.
3: Buat Mbak Gema.
1: Iya.
3: Selamat siang.
2: Siang.
3: Ya, buat Bang Rio. Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Kok lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
2: Iya.
0: Iya.
3: Maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya.
2: Iya.
3: Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. Pembuatan klip bisa ke wilayah Timur Indonesia, Maluku gitu.
2: Oke.
1: Pembuatan klip ke Maluku, nggak apa-apa, nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
0: Amin.
2: Maluku Tengah ya,
4: seberangkat nih.
3: Ya, Maluku Tengah, Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya, mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang, Maluku tuh memang indah sih, tidak indah tiket pesawatnya.
3: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
2: Iya boleh, ya,
1: boleh, Ayu, silakan Ayu.
3: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Pak Benicio, dan juga untuk Pak Budi di Tokyo, dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya.
2: Oke.
3: Semoga selalu sehat, tetap semangat di.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
2: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
4: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
2: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya, Asmaranti aslinya.
4: Iya, karena panjangan kan. Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name, tapi sebenarnya emang banyak yang percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
2: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
0: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
4: Gampang di tesnya. Bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
2: Jelas ya namanya asli. Pinter.
1: Gak usah KTP. Rekening aja.
4: Bener. KTP gak penting.
2: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
0: Rupiah sekali.
2: Wadah murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
4: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
2: Luar biasa.
0: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
2: Gema ya.
0: Gema.
1: Asmara. Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
2: Iya.
1: Gas.
2: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
2: Luar biasa. Ada aja ini ya.
0: Jadi fansnya Gas aja.
1: Iya, Gas.
2: Iya, fansnya Gas aja, Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
0: Nanti ada copyright-nya nanti.
2: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya Iksan ya. Dan nanti ada pokoknya adalah rahasia ya San ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Ratu Bersama Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Selly ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya. Wow. Gak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga tuh di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Deg-degan kata-kata apa itu? Gampang kok. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan dalam bahasa Minang. Nah, lo.
0: Langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuma duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Iya.
1: Tapi ada tapinya lagi. Memang kan itu duet. Ya. Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
0: Ya Allah.
1: Bang Rio, ala-ala Bruri Peselima. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah, itu baru challenge kan?
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian
0: boleh.
1: Rapnya aja. Nah,
2: tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sid kayak nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
1: Tidak.
0: Seru ya. Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
0: Rasain kan?
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian.
2: Fatin.
1: Oke.
2: Okay. Fatin kayak gimana?
0: Fatin. Dulu
2: aja ke Fatin.
0: Gitu kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Gitu-gitulah kayak gitu-gitu.
0: Dia kayak iya, gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu, dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Brunette. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: Put my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Ala Fatin.
1: Oke, coba boleh, duet. Boleh. Bisa? Oke, bisa
0: Bang dong.
1: Bang Rio lagi cari liriknya.
0: Bisa gitu ya pencipta nyontek ya?
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin habis itu nulis habis itu lupa. Udah. Karena bikin lagi kan.
0: Yeah. Oh. Kira-kira siapa dulu ini?
2: Masnya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Rapnya aja.
4: Mau bagian mana aja boleh.
1: Iya, rapnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Rapnya aja.
1: Ya, silakan.
2: Tahu.
1: Fatinnya
4: gimana ya?
2: Itu dia.
1: Tahu.
4: Ya gitu. Nah, gimana
1: Fatinnya? Kata dia, gue nyanyiin lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita tidak. Kayak gitu-gitu sih.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia
4: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah-susah gampang ya. Produser nih nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya, cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja lah. Seininya.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh, biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya. Kita tidak saling cinta. Kita saling suka. Fatin lebih.
1: Ya udah, sekarang dengan versi Kagema deh, dengan Bang Rio. Dengan Bang Rio.
0: Gimana nyanyinya?
4: Dari rap yang ini aja, yang gampang aja yang ini.
1: Mana?
4: Kata.
1: Iya.
4: Kau tahu ya?

0: biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya. Ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu. Gimana caranya nih ya?
2: Sampai buka lirik ya.
0: Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
3: Ke Gema dulu?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
3: Salaman dulu, udah gas.
0: Gas. Saksinya seluruh Indonesia ya. Oke.
3: Pencak gas itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
4: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
4: Benar.
3: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah, jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
4: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Allah, terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
4: Ya. Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
4: Ya. Digital ya, ya semuanya. Judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
4: Udah pasti
1: ada target enggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
3: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
3: minggu depan video klip dulu.
1: Uh-huh.
3: Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Udah bisa di spill belum sih? Judul lagunya?
3: Judul boleh.
1: Judul mah boleh
4: yang
1: dong.
4: Judulnya agak gitu lagi.
0: Apa tuh?
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
4: Ayo bercinta lagi.
0: Ya. Luar biasa.
1: Agak noti ya sebentar.
4: Benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana, bisa silakan promosi boleh.
4: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gema Asmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya.
4: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
3: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
3: Untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi nggak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
3: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget.
3: Ya,
1: betul.
3: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya. Sosmednya diangkat.
1: Betul.
3: Ya, semuanya di-share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan yang lain itu sih.
0: Okay.
3: Dan ini Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga. Ya, talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi. Jadi enggak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh, ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay.
0: amin.
1: Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi Nabur. Memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja, gitu. Ya, kan? Bisa aja ya, keren banget.
1: Nabur.
3: Salaman lagi.
1: Nada Bumi Records ya.
0: Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya, kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya, Ihsan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita
1: banget.
0: Doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming ya,
1: amin,
0: dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya.
4: Yes,
0: dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah
1: thank
0: main ke Pro 1
1: RRI Jakarta. Ditunggu nanti karya berikutnya.
0: Betul.
1: Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
3: sudah keluar.
1: Sudah keluar.
3: Ini lagu anak-anak keluar.
0: Oh.
1: Dua
3: sebelumnya lagu.
1: Akhirnya ada lagu anak-anak.
3: Ada, aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
3: Mantap. Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap,
3: semua
1: mantap,
3: nanti
1: mantap.
3: Ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh, jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Iya, betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosator dari Jakarta di Sans Pesan Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarone juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
3: Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 15.
0: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memperkuat pengawasan lalu lintas ternak melalui kegiatan sosialisasi lalu lintas babi yang digelar Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Kabupaten Lampung Selatan pada Senin 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan, serta para peternak babi di wilayah setempat. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman terkait aturan pergerakan ternak babi melalui dari ketentuan lalu lintas hewan, persyaratan administrasi, hingga mekanisme pengawasan di lapangan. Penguatan pengawasan lalu lintas ternak menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular strategis yang dapat berdampak terhadap kesehatan hewan maupun aktivitas peternak. Beralih ke informasi selanjutnya, anjloknya harga kakao menjadi persoalan yang dikeluhkan para petani kakao di Kabupaten Pesawaran. Selain berharap harga kembali membaik, petani juga menginginkan adanya pelatihan persoalan hasil dan akses pasar yang lebih luas, agar tidak hanya bergantung pada penjualan bahan baku. Salah satu seorang petani kakao di Dusun Sukajaya, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Bandi, mengatakan harga kakao saat ini hanya berkisar Rp35.000 per kilogram. Pada 2025 lalu, harga komoditas tersebut sempat menembus lebih dari Rp100.000 per kilogram. Menurut Bandi, selama ini petani hanya menjual biji kakao kepada pengepul tanpa memiliki kemampuan mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah seperti coklat atau bubuk kakao. Kondisi tersebut menjadi posisi tawar petani tetap lemah karena bergantung pada harga yang ditentukan pasar. Karena itu ia berharap pemerintah ini tidak hanya memberikan bantuan bibit dan pupuk, tetapi juga menghadirkan pelatihan pengolahan hasil, pendampingan pemasaran, hingga memperkuat kelembagaan kelompok tani. Demikian Wahca pukul 15, Molokutunggadi Wahca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesen gigi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lampau.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat sore. Minak muakin dai kanca sonyini di papun. Jangan kuti putunggal lo jamaah amalia di sore hari ini ya, di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 bersama program 4 RRI Bandar Lampung. Apa kabar minak muakhi? Mudah-mudahan minak muakhi dalam keadaan sehat ya, atau barangkali yang sore hari ini lemas, letih, lesu, tidak berdaya gitu ya. Mudah-mudahan tetap semangat dalam beraktivitas, dan tentunya juga di sore hari ini Amalia undang Minak Muahi untuk bergabung di acara Pro Dangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, di 0721255112 atau di 0811720985. Ada siapakah ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abi Pun.
0: Iya Pun, api kabak dong, niku medi pagawo.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Sehat tuh dong, wong, di pagawo niku wo.
0: Nyak ma, jak nambi-nambi ge uat, niku semang ido.
1: Masa sih wo,
0: iyo. Iyo ta.
1: Kujuk o di pa wo, jo cuti ko do.
0: Mauat.
1: Tapi mencet tenggeti one, aku.
0: Mauat.
1: Kiwat, Mimi, Kak Mimi, napa dah berarti masih cuti.
0: gitu.
1: Akhir ni nggak suahannya uoh, ada bini ni kanu ya.
0: Iyo, niku ni mak kukuan, mimi pagawa niku.
1: Mami diperik.
0: Jujur.
1: Tugas wo, tetap nguli wo.
0: Iya, alhamdulillah ketine kan sihat, ya kan?
1: Alhamdulillah, syukur kita ini berkat-berkat kecaham di perompat, berkat doa dewo. Senang nyanyi we hatiku ada nyanyi suahannya wo. Jadi kok
0: senang ya dalam hati.
1: Tapi ada calling-calling ke pasti wo. Emang gak ada wo dong.
0: Ayo kita.
1: Ada ciri khas wah.
0: Api.
1: Kami yang ada ciri khas. Pokoknya jam 2 liwat ya, ada agak ke teleponnya pasti wah.
0: Jam 3
1: liwat.
0: Oh iyo. Oh kado kecil iyo.
1: Iyo. Kita ni nopo

0: Tina Ember. Apa sih wah Tina Ember?
1: MC Na makan. Makan ya. Ya kan gitu.
0: Makan.
1: Iya. Makan. M itu kan dari makan terus mahal. Ya kan bisa mama gitu loh. Gitu.
0: Oh, iya, padanya.
1: Iya.
0: Di perang ya.
1: Jujur. Lanjut.
0: Ada salamnya salamnya pakai Sapa Udo yo sama Wo Putri, semoga selalu sehat Wo. Buat Munisa di Waikana, Naya Abdullah selalu tampan di udara. Terus buat Muni Atmonita apa selagi tugas di Waikana,
1: iya.
0: Selalu sehat. Lalu di acara Pacekine.
1: Iya.
0: Pokoknya salam-salamnya makasih unyi nega Wo.
1: Oke. Okay.
0: Kita cengkat tiga telepon.
1: Apa yuk kita?
0: Tidak lebih Wo.
1: Insya Allah.
0: Spesialnya pakai nenek gue.
1: Oke, siap.
0: Ya siapa?
1: Nenek Surati.
0: Ya ya, lo nya kaki tangan nih lo masuk akan gue dong.
1: Masa sih, niku nema aku midija. Niku sa, ya Allah.
0: Lo nya aja sok-sok sibuk, api emang sibuk memang kasih.
1: Sok-sok sibuk, sok-sok sibuk, injune. Api kadu lupa, yuk kan.
0: Oh, api kadu pindah kado letaknya di RRI nah.
1: Nah,
0: punya Google Map
1: nah lagi. Kan. Maahu medi jadi ja. Jujur ya, lah api.
0: Ya, enggak apa-apa yo. Ya, salah wala lagi nguli-nguli jowo. Sambil keringetan di disan kan mabangi nguli.
1: Payo kidah.
0: Salamnya pakai teknisi Pro 4, semoga selalu sehat seujine teknisi wo.
1: Amin.
0: Nambi-nambi wo, nambi-nambi kan suak telepon WA-nya masih udi wo, mida suahan.
1: Iya ta.
0: Maaf.
1: Oh, yo.
0: Kita berkatnya teknisi tempat open. Luar biasa.
1: Mantap,
0: terima
1: yo.
0: Kasih. Mantap, terima kasih semuanya. Semoga selalu sehat. Lalu dilancarkan rezekinya wo sekeluarga.
1: Amin.
0: Pokoknya lihat rezekinya wo sekeluarga. Semoga gelut-gelut cepat dijabah sama Allah.
1: Amin. Allahumma amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Edo ya. Kado gabung jadi penelpon pertama di Prodangdut ya. Buat Mbak Ning Setiawati di Waikandis. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, gimana kabarnya Mbak Ning? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Ning mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Ya ada apa aja Mbak?
1: Ada Begadang, ada Bunga Dahlia, ada juga Jaksum, Jakarta Sumatera.
2: Yang nomor 2 aja Mbak.
1: Yang nomor 2 aja boleh.
2: Salam ya Mbak. Ya buat Bang Kapan, selamat sore. Terus buat Bang Sambal juga selamat sore. Terus buat Pak Bunda Sambal. Terus buat Bunda Rong. Terus buat Bang Sapi itu. Soal Bang Iram yang ada di Lampung bareng.
1: Iya. Halo. Halo Mbak Ning. Halo. Halo. Oke. Mohon maaf ya Mbak Ning, Amalia putus ya karena suaranya juga tidak terdengar ya. Nanti kalau seandainya mau gabung lagi boleh telepon lagi ya. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, abang ganteng. Kenapa?
3: Udah mandi.
1: Udah dong, masa enggak? Masa belum mandi? Bau dong.
3: Bu,
1: iya.
3: Selalu rindu Inesintia, Bu ya.
1: Selalu rindu Inesintia, boleh.
3: Rini namanya.
1: Kenapa?
3: Ya itu namanya baru Bu Rini, Bu Rini namanya.
1: Rini itu siapa? Hayo.
3: Oh, ya tadi Bu Rini Amalia.
1: Ayo, orang yang mana? Hayo, abis semalam ya.
3: Gambarnya, Bu, orangnya nggak kelihatan gambarnya. Bu,
1: iya.
3: Ya, berhubung sudah mengingat waktu menjelang asar ya, Bu, ya. Bukan yang sombong, ya.
1: Maaf
3: ya, buat semua yang lagi dengerin.

0: buat ibu tetap semangat. Ya, Radio Pro 4 RRI Purbalingga yang Lampung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ganteng, Bang Abdullah ya, udah telepon di 255112. Minak Muaki, kita rehatan dulu ya. Nanti Amalia angkat lagi teleponnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Minak Muari, Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
3: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
2: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
3: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
2: Hah? Yang mana lagi dikit?
3: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
2: Anah, jadi lewat sih ini.
4: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: FM, Suara Budaya Lampung. Wakca jam 16.
1: Mina Muari, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memperkuat pengawasan lalu lintas ternak melalui kegiatan sosialisasi lalu lintas babi yang digelar Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Lampung di Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan, serta para peternak babi di wilayah setempat. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman terkait aturan pergerakan ternak babi, mulai dari ketentuan lalu lintas hewan, persyaratan administrasi, hingga mekanisme pengawasan di lapangan. Penguatan pengawasan lalu lintas ternak menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular strategis yang dapat berdampak terhadap kesehatan hewan maupun aktivitas peternakan. Melalui kegiatan ini, koordinasi antara instansi terkait dan peternak diharapkan semakin kuat sehingga pergerakan ternak dapat berlangsung sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan aspek kesehatan hewan. Beranjak mit informasi Saibari, Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui pemantauan yang lebih intensif terhadap perkembangan harga, stok, distribusi, dan kondisi produsen di masing-masing wilayah. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bappanas menekankan hal tersebut dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Menurutnya, pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam mendeteksi secara dini potensi gejolak harga maupun pasokan pangan. Karena itu, pemantauan yang dilakukan secara rutin dan akurat akan mempercepat pengambilan langkah stabilisasi sehingga dampak terhadap masyarakat maupun produsen dapat diminimalkan. Pemerintah daerah perlu memastikan kelancaran distribusi logistik, memperkuat pengawasan bersama Satgas Pangan terhadap potensi penimbunan maupun praktek perdagangan yang tidak sehat, serta menyampaikan data harga dan pasokan secara cepat sebagai dasar penentuan kebijakan. Demikian Wakca jam 16, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Terima kasih Minak Muwaki Pagu Nengiskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Dan masih Amalia temani Minak Muwaki di Prodangdut untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 ya. Minak Muwaki yang ingin bergabung boleh telepon di 0721-255112 ataupun juga di WhatsApp Perempat di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa nih?
1: Dari Baikanat, Bang JK.
0: Oh, Bang JK, apa kabar nih Bang JK?
1: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya Mbak Mirya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Cuaca gimana? Cerah apa? Duh.
0: Cerah dong di sini.
1: Cerah, Mbak
0: Mirya,
1: ya.
0: Iya, secerah hati kita semua.
1: Iya, harus cerah hatinya. Semangat siarannya.
0: Iya, semangat.
1: Minum kopi.
0: Gak ada nih kopinya.
1: Supaya hatinya dingin, Mbak Amelia.
0: Iya. Boleh. Lagunya ini ada Permohonan dari Maggie Z, terus Sisa-sisa Cinta Ona Sutra, ada Jatuh Bangun dari Christina. Yang mana?
1: Permohonan aja dari Maggie Z.
0: Maggie Z aja?
1: Ya.
0: Oke, siap. Mau kirim-kirim salam enggak?
1: Wei, Bang Cemen. Selamat sore. Bang Topan, selamat sore. Buat Basarbo, selamat sore. Buat Bang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore. Buat Bang Apin, Bolo-Bolo, selamat sore. Yang ada di Lampung Timur, Buat Jampa, selamat sore. Buat Nabilanya, selamat sore. Buat Bang Tendi yang ada di Urki Selatan, selamat sore.
0: Iya.
1: Selamat sore. Buat Bang Darman yang ada di Pelambangan, selamat sore. Yang di Pelambangan KM 10, selamat sore. Jawab Mbak Amelia ya.
0: Iya.
1: Mbak Amelia, ini pun kita siaran, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu.
0: Amin. Amin. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang JK ya. Ada Kak Eni. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amalia.
0: Iya, gimana kabarnya Kak? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat dong. Okay. Gimana kabar Amalia?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Iya.
2: Lagunya apa tuh?
0: Di sini ada Permohonan dari Maggie Z, Sisa-sisa Cinta Ona Sutra, sama Jatuh Bangun dari Christina. Mau yang mana Kak?
2: Sisa-sisa Cinta.
0: Oke, boleh.
2: Salamnya buat semuanya aja, soalnya mau mandiin cucung dulu.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Amalia.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dari tuh.
0: Iya pun. Dari siapa ini?
3: Dari Jambi.
0: Dari Jambi dengan Pak Hamzah Yusuf.
3: Iya.
0: Iya. Alhamdulillah sehat.
3: Di sana cuacanya bagaimana? Cerah ya.
0: Alhamdulillah cerah.
3: Kalau di sini barusan turun hujan.
0: Oh, turun hujan.
3: Ya.
0: Iya, di sini semalam hujannya.
3: Oh, gitu.
0: Deras sekali.
3: Baru, tapi gelap nih cuaca, baru turun hujan, tapi udah lama ya. Sekitar 15 menit lah.
0: Oke.
3: Okay.
0: Deras ya, Pak?
3: Iya, tapi sekarang sudah gerimis lagi.
0: Oh, gerimis. Oke deh. Pak Hamzah mau dengerin lagunya siapa nih?
3: Kalau lagunya tadi yang pertama, tadi apa namanya? Permohonan.
0: Permohonan benar dari Maggie Z ya. Mau kirim-kirim salam?
3: kirim-kirim salam pertama sekali untuknya Mbak Rindi Amalia ya. Iya. Selamat sore sama petugas, semoga sehat selalu sama keluarga. Kemudian ada Mbak Jarwo, ada Atin Bolo-Bolo, ada Bang Senen, ada Atu Atin, ada juga Bang Basir, ada Tim Bang Pini, ada Bang Taniago, ada Bang Nasrun, ada juga Bang Arman Sah ya. Yang barusan tadi siapa ya Mbak?
0: Ada Kak Eni.
3: Ah ya, untungnya Kak Eni ya. Salam kenal dari Amza Yusuf di Jambi. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat sore untungnya Mbak Amalia. Selamat sore, selamat berjumpa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf yang ada di Jambi ya. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum Bang Irin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kowe?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Amin. Sok kowe pada sehat ya.
0: Kepas balik nih, sehat kudo.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Aduh.
4: Apa lagu?
0: Lagune buat permohonan sisa-sisa cinta jama jatuh bangun.
4: Aduh, jatuh bangun gula ya.
0: Oke. Okay.
4: Nah, salam-salam ya. Siapa sampai udah turun aja nah?
0: Bang Hamzah Yusuf, Anjak
4: Yandi. Oh, salam kenal ya. Kemarin ya. Nah, zaman aja no si, aja no si kawan bajeka, naya bajeka aja naya. Zaman apa naya Nurdin, Senen, mak lupa yo. Zaman Topan, Edo, Alvin Bolbolo, Bajarwo, Bahrin, Bunda Samba, Amir, ya mak lupa yo. Romli mana yo? Pokoknya sebagai kanan unyinya lah yo.
0: Iya.
4: Zaini mana yo? Nabila, Acibi, Zaman Jomblo yo. Zaman Amham, Madila. Bukan si unyin juga ya, Bang Lia. Sehat selalu ya.
0: Iya, Bang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Irin ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Abang Senen?
5: Sehat.
0: Sehat. Oke. Bang Hagan, lagune wat permohonan kadusina sisa-sisa cinta jama jatuh bangun.
5: Permohonan.
0: Permohonan. Oke. Okay. Hagan kirim kem salam, Bang.
5: Bunda jaga bayar. Mama Lila jalan kembar. Dengan wat di jam. Om Jalur untuk Jambi. Bunda Sambala, Pong Timur.
0: Iya.
5: Iya, Kesuaran. Irin Kesuaran. Kesuaran. Nyantin Pulau Sete. Jaston Raja Basa. Masih masuk ke satu tanya. Mama Kuki.
0: Iya.
5: Satu Otong Kuduran.
0: Oke deh.
5: Terima kasih deh.
0: Iya, jama-jama Bang.
5: Selalu sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yuk untuk Bang Senen. Saya kadu gabung munih di 255112 ya. Amalia agak ngebaca ko WhatsApp saya kadu kukuan. Anja Uwa Putri, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Agak kirim-kirim salam yuk katanya. Bakal Edo, Topan, Bajarwo, Bang Narawi, Nurdin, Dato Atin, Bang Hamham, Apin Bolo-Bolo, Kang Iran, Kang Maman, Kang Irin, Pak Basir, Bang Ramli, Bunda Samba, Bunda Ros, Nabila, Mama Pungki, Ibu Ros, Henny Pulpa, dan seunyine saya lagi monitor. Salam angkon kemuakian, Anja Uwo dan Udo di WH5. Bakal Amaliane, salam sayang selalu. Makasih, makasih Uwo. Salam sayang Muni, salam tiram, jama Uwo Putri ya. WhatsApp lagi? Ki Mangido, yuk adu minak muakai. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dari siapa ini?
6: Dari Ramli, Mbak.
0: Oke, Bang Ramli di W kanan ya?
3: Ya, betul sekali.
0: Betul, betul.
3: Kenapa?
0: Kenapa?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Ramli gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah ya, tadi agak mendung ini Mbak cuacanya nih.
0: Iya, katanya di sana lagi mendung ya. Di sini mah semalam hujannya deras.
3: Enak ya kalau udah hujan deras tuh.
0: Iya, kemarin-kemarin kan panas ya. Ya udah Bang Ramli, mau dengerin lagunya siapa nih? Ada Permohonan, Sisa-sisa Cinta, sama Jatuh Bangun.
3: Permohonan aja Mbak.
0: Oke, siap.
3: Salamnya buat Bang Senan tadi ya. Selamat lebih Bang. Madira juga. Dan bolo-bolo ya, ada Bang Erin, Bang Ago ya. Ya Bang, siapa yang di Jambi tadi Mbak?
0: Ada Bang Hamzah Yusuf.
3: Oh, Bang Hamzah Yusuf ya, salam kenal aja dari Ramli, dari Waikana. Ada Bang Darman.

0: kayaknya udah. Masih ada yang mau telepon? Boleh deh, ya udah Amalia angkat ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang Fendi di Oku Selatan?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat Bang?
1: Sehat ya, labung ya hujanan nih.
0: Iya tah, lagi labung di disan.
1: Iya jeno, kita gak mau lagi.
0: Oh, cak dah cok labungan kita, apa cerita?
1: Ya luang, labung-labung labung.
0: Mak ngusung payung, api jas hujan.
1: Lupa.
0: Oke okay deh. Payu kita harus diingon sih nayo.
1: Iyo.
0: Ketine. Ayo. Lagune uat permohonan sisa-sisa cinta jama jatuh bangun bang.
1: Oh jatuh bangun gak ora.
0: Oke okay, siap.
1: Dalam apa ya?
0: Iyo bang.
1: Dalam partai ini, apa sampai turun jeno ya?
0: Jeno uat Bang Ramli.
1: Oh Bang Ramli, jawai kanan ya.
0: Oh.
1: Kayaknya Bang Ramli ya, jawai kanan ya. Gak apa lagi cuma Bang Senin ya. Ini ya cuma Bang Panja Yusuf ya.
0: Iyo.
1: Yo cuma apa lagi cuma Bang Ham mas ya. Cuma Edo di Teluk ya. Bajarwo ya di Pekalongan ya. Bang Edi lagi di Boyo cuma buka dos di Jayabaya. Don apa lagi ya Bang Zaini ya di Kemiring ya. Nah ya. Aja macam unyi nih kau lah.
0: Okay deh. Aduh.
1: Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pendi ya. Aduh, beninihan mak nangis suaka nih. Payu kita menak muaki. Ini masih ada yang telepon. Oke deh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dari orang Minang Maimbau dari Kalianda.
0: Oh, dari Kalianda. Udah
2: Junaidi Caniago.
0: Oke okay deh, udah Junaidi di Caniago di Kalianda ya. Iya. Gimana kabarnya udah?
2: Kabarnya di sini, Mbak, panas ini.
0: Panas.
2: Iya.
0: Iya. Tapi semalam hujan enggak?
2: Enggak, Mbak.
0: Enggak. Enggak.
2: Kalau tadi di Bandar Lampung katanya hujan ya, Mbak ya?
0: Tadi iya. Tadi enggak semalam. Semalam deras banget.
2: Ya, syukurlah kalau di Bandar Lampung kami orang ini sini sudah kurang air.
0: Oh, sudah kurang air. Oh, ya Allah. Enggak lapor apa? Ke ini, ke BPBD, Pak. Bang.
2: Ya nanti enggak bisa lapor.
0: Oh.
2: Ini bercanda aja
0: kan. Oh. Tak kirain serius. Aduh. Ya udah.
2: Siapa penyiar ini?
0: Amalia.
2: Oh, Amalia. Mm-mm. Ya kalau di Minamaimbau Uni Amalia.
0: Uni, ya. Uni. Tapi sekarang kan udah ada Uni Julita.
2: Iya, betul.
0: Ya udah. Bang Junaidi mau dengerin lagunya siapa? Di sini ada lagu permohonan, terus sisa-sisa cinta sama jatuh bangun.
2: Jatuh bangun siapa? Mezizan ya?
0: Bukan, versinya Christina.
2: Ya ikutin aja lah.
0: Oh, ya ikutin aja ya udah, boleh.
2: Salam ya. Yang dari Jambi sampai tadi, Mbak?
0: Ada Bang Hamzah Yusuf.
2: Oh, Bang Hamzah Yusuf, salam kembali ya. Jadi di Caniago ini. Terus Tupan di Kota Karang. Itu di Teluk. Manusin di Pulau Sebusi. Yang di apa, Mbak?
0: Di mana?
2: Nah, di Sukabumi itu siapa?
0: Ada Bang Senen.
2: Ah, iya, Mbak Senen. Di ini Epin Bolo-Bolo di Candipuro. Ya itu aja, Mbak ya.
0: Oke deh, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payu kita menak muaki. Udah banyak nih ya penelpon yang Amalia angkat teleponnya. Sekarang kita dengerin dulu ya lagunya.

Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Seunyi di mana saja berada ya. Masih bersama Amalia di Prodangdut untuk edisi sore hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Untuk Minak Muaki yang baru saja mendengarkan siaran kami di RRI Digital, selamat sore ya. Mudah-mudahan lagu-lagu dangdut di sore hari ini bisa menghibur dan juga menemani sorenya Minak Muaki semuanya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tabi pun.
0: Iya pun. Iyu, api kabar Isinan Munir.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat yo.
1: Jadi api buat lagu nak udah, Mbak Amalia.
0: Lagune di DJ Uat Bahagia Selamanya, Goyang Gemoy sama Dawai Asmara.
1: Jadi macut kebuat selesai ke buah Amalia, mendat selesai ke buah Amat da'ah apa untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi? Anjak siapa sih, nah?
1: Nah, saya kelupa sikam. Untuk apa lagi?
0: Apa? Dicari dulu ya.
1: Ya, dalamnya untuk lewat di Bandar Lampung ini kemiring kemudian Bang Topan itu sebuah Bunda Samba Rita
0: iya
1: Mina Nona kemudian Alvin Bolo-Bolo menurut informasi Pak Alvin dia kat Jamanjo ya jemaah Eko di Kasoy
0: iyo
1: alhamdulillah kan ya kak bertemu kan itu dan sini kan mau terobat kemudian ya apa sih na Medi Irawan kemudian Mbak Amalia saran ya
0: iya
1: ayo semoga sehat selalu Mbak Amalia ya kemudian Senin Terry naik Ido di Teluk ya Nabila kemudian Putri Nurdin kemudian saya Peja Koko Ino ya kenal ya semoga sehat selalu ya kemudian untuk TW kanan ya semoga sehat selalu kemudian Mbak Tina ya lagi apa sih nampak kelepah na di Bandar Lampung ya semoga sehat selalu nah, kemudian buat pantun cuti na sama dia jama masa lalu ku ya sewa pisang ya
0: Api sini
1: jangan kau sesalkan apa yang terjadi karena semuanya itu bukan kesalahanku bagiku cukup sudah segala usaha agar kita berdua takkan berpisah. Jadi pada minggu saya kena saya akan memimpin acara di Istang ya kan buat Istang ya. Hanya nunggu-nunggu hanya mengenai ya penyemuni acara yang tak salahnya acara menjauhiannya menjauh sampai acara sujud. Nah, ini madok maksudku sama dia menyekenakan walaupun mak berhadapan samping juga mak api-api kan disodorkan selembar merah tidak ya. Ya. Dan maksudnya masa lalu sih nama saluannya gue bagaimana baik mama dia gue bagaimana adik kandung jadi maksudku nama saluan ya walau mak ke depan ya ke samping ada cuknya nyodor ke selembar sel merah ini ada walau mbak mama cita pun jambak mali ada lah yang gue mak kemudian terima kasih sama Amalia ya.
0: Iya.
1: Ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Baik kanan sehat selalu. Untuk poin nak muafi sewa di Bandar Lampung. Kemudian sewa di ke timur ke selatan baik kanan sungai ini ya. Terima kasih Mbak Amalia.
0: Iyo. Jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun terima kasih lagu ni Anjak Mansur S ya untuk apa lagi? Ya kadu kanah dipotok ya. Pak Gundaco mawat si Amalia. Okay, Pak Gundaco yuk minak muaki. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tabipun.
0: Iya pun, Abang Doni Jomblo, api kabar?
2: Alhamdulillah, Kak, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, lagi api, Bang?
2: Lagi ngupi, monitor, Kak Amalia siaran.
0: Widih, ngupi api sih, nah.
2: Ngupi, ketuk ke gorengan, Kak.
0: Uduh. Bangi dah.
2: Bangi pas monitor Kak Amelia cuap-cuap.
0: Cuap-cuap.
2: Makin meresap, Kak.
0: Ayo. Alhamdulillah sehat.
2: Lagu ini untuk kenal, Kak. Aku mengizin kok. Salam-salam nih tanpa terkecuali. Tengah, barat, timur, selatan, utara, wekana. Indonesia merdeka.
0: Iyo.
2: Mengizinkan lagi. Syukur alhamdulillah pemain kuku ada.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Lagu ini untuk kenal, Kak, yo. Selamat tugas ke duta. Selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih waktu Kak Yo.
0: Iya, jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Doni Jomblo ya. Kadu gabung muni di 255112. Apa yuk kita minat muari incu ni Amalia kadu Mak Dacok lagi ya. Angkat telepon. Oh, Pagun Uat. Pak Yukida, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana nih kabarnya nih?
3: Sehat dong.
0: Alhamdulillah. Oh. Suara apa tuh?
3: Suara Amalia.
0: Oke deh. Aduh, salah lagi. Oke, Bang Tajudin, gimana di itu di Minahasa cuacanya?
3: Cuacanya hari ini cerah, panas.
0: Panas ya?
3: Panas terik. Ya.
0: Oke deh. Bang Tajudin mau dengerin lagunya siapa nih?
3: Ikut aja ya lagunya.
0: Ikut aja. Boleh deh. Boleh kalau sandai mau ikut. Mau kirim-kirim salam?
3: Salam spesialnya buat Amalia aja. Jaga kesehatan, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih. Ada lagi?
3: Aku belum nanya.
0: Oke, apa tuh? Alhamdulillah sehat kabarnya. Sehat, insya Allah selamanya sehat ya. Amin.
3: Sudah makan?
0: Makan sore lagi enggak ya. Paling nanti ya, abis pulang siaran kayaknya baru makan deh.
3: Malam ya berarti?
0: Iya, makan malam. Lagi enggak diet. Alah. Apa
3: tadi
0: sih?
3: Makannya apa? Pagi apa siang tadi Mak terakhir Mbak Amalia makan?
0: Siang.
3: Siang. Sama berarti.
0: Siang. Iya dong, kalau sendek enggak makan siang nanti tenaganya terkuras habis ya kan?
3: Iya. Ya terakhir udah. Satu lagi. Besok siaran atau gimana?
0: Besok siaran.
3: Siang atau?
0: Siarannya siang besok. Kalau udah sore itu pasti siang besoknya. Gitu. Ada lagi?
3: Terakhir kan ini.
0: Benar, terakhir.
3: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Tajudin ya. Jadi penelpon terakhir Amalia di Prodangdut untuk edisi sore hari ini ya. Jadi minat muahi lagu untuk apa lagi, dan juga ada satu lagi lagu dangdut lainnya yang Amalia putarkan di sore hari ini. Dan Amalia akhiri kebersamaan kita di Prodangdut, tapi Amalia masih akan terus menemani Minat Muwaki hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

pariwisata dan sabta pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan sabta pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.

Mina Muwaki, kejuaraan daerah Padel Lampung tahun 2026 akan digelar pada 25 Juli 2026 di Dome Sport Arena. Ajang yang diselenggarakan pengurus besar Padel Indonesia Provinsi Lampung bersama KONI Lampung itu menjadi momentum untuk melahirkan atlet padel yang mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Kejurda tidak hanya menjadi arena kompetisi bagi atlet terbaik dari berbagai daerah di Lampung, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet potensial. Melalui kompetisi yang berjenjang, diharapkan prestasi olahraga padel di Lampung terus berkembang. Perkembangan olahraga padel di Lampung menunjukkan tren yang positif. Semakin banyak masyarakat, khususnya kalangan muda, mulai mengenal dan menekuni olahraga tersebut, sehingga peluang melahirkan atlet berprestasi semakin terbuka. PBPI Provinsi Lampung berharap Kejurda Padel 2026 menjadi tonggak penguatan prestasi olahraga padel di daerah. Selain meningkatkan kualitas atlet, kejuaraan ini juga diharapkan mampu memperluas minat masyarakat terhadap cabang olahraga yang kini semakin populer di Indonesia. Beranjak mit informasi saya bagi, pemerintah Kabupaten Buleleng Bali mengoptimalkan persiapan akhir menjelang pelaksanaan Lovina Festival 2026 yang digelar mulai tanggal 24 hingga 29 Juli 2026 sebagai upaya menggenjot pariwisata. Ketua Panitia Lovina Festival 2026 mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah diminta memastikan kesiapan masing-masing agar festival berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi wisatawan, karena Lovina Festival adalah bagian dari Karisma Event Nusantara 2026. Festival itu akan menghadirkan beragam atraksi, diantaranya lomba perahu layar mini, run, cross country, lomba sapi gerumbungan, gemar makan ikan, pertunjukan seni budaya, hingga hiburan musik modern. Lovina Festival diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Lovina sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Bali Utara. Untuk mendukung kelancaran acara, Dinas Perhubungan menyiapkan 10 kantong parkir yang tersebar di kawasan festival dengan dukungan Desa Kalibukbuk dan Desa Kaliasem guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup menempatkan sejumlah tempat penampungan sementara di area kegiatan dan menjadwalkan pembersihan kawasan festival sebanyak 3 kali sehari. Pelaku UMKM juga diminta mengelola sampah sejak dari sumbernya guna menjaga kebersihan kawasan wisata. Demikian Wakca jam 17, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Daya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

Iya, minat mengakhiri dengan casu nyindir papun jangan kuti. Terima kasih tetap setia dengan Iskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Minat mengakhiri lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara amali hadirkan dalam helau ni debi hani untuk edisi hani sinji hani Selasa tanggal 21 Juli 2026.

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kekuatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak.

atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas chandra sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Bapak, TV masih aja nyala. Eh, bapaknya kok tidur? Pak, bapak, bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.

0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
0: Biarin aja, kan listrik bapak yang bayar.
2: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.
3: Weh, satu tenggana sta. Jat nambi gawin make kawai baru. Tenno make kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngeratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tiba-tiba ni duit. Dang-dang duit ngakon nano. Ngredit ngautang. Ngredit nsa ngautang.
4: Allah, kan kani yang ngedengis koniku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mana nya kacau ngicik ku tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis nasi.
3: Ya, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau ni kumawat. Lihat anak tetangga nasa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belangah lau. Anak nambil kulenya kulkas ni baru mana. Hah, paling nasa ngahutang. Cuma dia ngredit. Atau dang-dang. Ya, jangan aku nendang-dang nasa. Ya, ipa ni duit mana.
4: Ya, apa rugi ni misalkan tian ngutang. Rugi kau dunia ni ku. Hadu weh, tak kau kakek mau iri. Jemaah kakek ni jema. Mak usah ni ku iri-iri weh kakek mau nasa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau kerjaannya api ngopok ku tetangga ngicek ku tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kadu tak lagi
3: ala kadu tahaman peniku Medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mau usah ni ku ngurus konya kadu haman taniku tak pun nutup.
5: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
6: Rompat FM Suara.

0: Ya, minat muarin di kanca sonya di Papua jangan kuti amalia cukupkan nanti ijapai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Uli selanjutnya amalia haga motoko lagu-lagu islami jelang bergabung neha Metro 1 RRI Bandak Lampung. Ya, guai nengiskon lantunan suci ayat lantunan ayat suci Al-Quran yang juga dilanjutkan dengan azan maghrib. Dan kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di seputaran wilayah kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya, azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat.
1: Rompat FM Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Wah, pusing-pusing malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

karya di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan, ya

0: dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Ketiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: Hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
5: Oh iya.
3: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
5: Hah? Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
5: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
3: Nak? Naila punya lagu buat...

0: nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu

Pendengar, saat ini kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-Furqan ayat 45 sampai dengan 50 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minak muakin dekanca sunyin di Papun Janganan Kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, minak muakin, kami masih akan putarkan lagu-lagu islami.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia.

0: Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran,

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Ekonomi itu ribet. Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya, minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi, jangan takut ekonomi ribet. Dengan teknologi, semua ada di ujung jarimu.
3: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah.
1: Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang mana lagi dikit?
2: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat saya ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya

Karem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Ranselgapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta ke masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru yang agak soft, lebih menyikung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
6: perbankan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki Pusat Finansial Internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Phil, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
16: barusan. Jatah bulanan.
17: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai BC1, dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M
17: baik. BC2 Bang Rizal
16: 2M
17: baik. BC3 Sisprian 1M baik.
18: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
20: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC.

0: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
1: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
0: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
1: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif, dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
3: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
4: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
3: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
5: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan

0: begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat TRF.
1: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi dalam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta sudah kita simak bersama-sama dan kini kembali ke studio RRW Kanan 103,6 MHz. Selamat malam pendengar bagi Anda yang masih bergabung bersama kami, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital ya. Informasi waktu saat ini pukul 19:28 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi seperti biasa RRW Kanan malam ini akan ditemani dengan rangkaian program RRI Pro 2 Bandar Lampung. Untuk itu pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami. Kita langsung saja bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung untuk mengikuti program Pro 2 Bandar Lampung. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 2 balik lagi dengan gua Reza Dewa,
1: gua Syah Syaulia,
2: gua Ajeng Lili,
3: dan ada Iqbal Farezi yang bakal nemenin lo sampai jam 10 malam nanti, teman berdua. Jadi tetap dengerin kita di mana?
1: Hobby Space, explore your hobby.

0: seperti biasa di Selasa malam ini kita bakal ngomongin hobi yang unik nih ya.
1: Bener banget.
0: Putar, ya ada hobi talk. Lalu di talk selanjutnya ada stereotype. Kita bakal ngomongin nih

0: Sariwa.
1: Ada gue juga nih di sini, Syasya Aulia.
2: Ada Ajeng Laili.
3: Ada Iqbal Farezi.
1: Ya, gimana nih kabar kalian nih malam ini?
3: Hari ini sih seru ya kalau gue. Kalau gue kayaknya seru terus deh hari.
1: Seru.
3: Iya. Kenapa tuh? Seru kenapa? Hari ini gue melakukan kegiatan-kegiatan gue yang walaupun repetitif ya menurut gue kegiatan gue, cuman kayaknya ada aja gitu gebrakannya tiap hari. Hari ini tiba-tiba nyokap gue jadi Sumala, marah-marah.
1: Waduh.
3: Gak ngerti.
1: Biasa lah, namanya ngerti, juga seorang ibu ya. Kalau gak ngomel kayaknya gak mungkin ya sehari itu pasti ngomel.
3: Iya, tiba-tiba bangunin gue marah-marah. Dek, bangun. Kenapa? Ya bangun aja kata dia. What?
2: Gak bisa diprediksi ya.
1: Iya. Kalau lu gimana ya?
0: Kalau gue dengan kegiatan gue yaitu ya paling kuliah pulang
3: gitu ya. Kuliah pulang.
1: Kok belum ini sih libur sih lu?
0: Ya, sana kegiatan banget.
1: Oh, gitu. Sibuk ya jadi lu ya.
3: Iya.
1: Kalau Ajeng gimana nih?
2: Kalau gue hari ini lumayan sibuk ya kan? Ke kantor, kampus dan hari ini ke RRI ya. Malam ini.
3: Kalau Ajeng emang representasi wanita karir Bandar Lampung tuh Ajeng.
1: Gak usah ditinggi-tinggiin apa, gak usah. Sibuk kayak independent woman banget ya kayaknya ya.
3: Lu ngapain sesi?
1: Kalau gue beda banget, kalau gue udah libur sebulan nih kuliah gue. Jadi gue di rumah gitu-gitu aja.
3: Oh.
1: Main HP. Iya. Nah itu dia, karena gue libur lama juga, gue nyari kegiatan gue tuh dengan cara nyari hobi baru nih.
3: Oke.
1: Gue lagi suka banget kroket. Kalian tau gak sih?
3: Sabar, kroket
1: bukan,
3: ini
1: makanan. Ngerajut. Oh. Iya, gue lagi suka banget.
3: Istilah anak sekarang namanya kroket ya.
1: Iya.
3: Lu harus tahu tuh.
1: Kayaknya itu istilah dari dulu deh. Bukan anak sekarang deh. Kayaknya itu dari dulu gak ayam kayak gitu.
3: Pas gue SD nama ada ininya tuh, ada pelajarannya kan, SBK kan.
1: Iya.
3: SBK. Nah, namanya merajut-merajut aja kayaknya ya. Oh, iya. Nah, ada kroket terus tanah liat aja bukan clay.
1: Kali ya.
2: Iya, benar.
3: Iya kan?
2: Juga.
0: Inggris banget.

0: Waduh, tidur lama. Itu gimana?
1: Lu 4 hari gitu.
0: Tidur 4 hari. Hibernasi ya.
2: Hibernasi banget gua. Mungkin dari hibernasi itu jadi istirahat gua lebih banyak.
0: Oh gitu.
2: Dari Ajeng sendiri nih gimana nih?
3: Kalau gua mirip kayak kroket tapi namanya tafting. Nah, pasti enggak tahu lagi.
1: Tafting itu ada singkatannya enggak?
3: Aduh, apa ya? Enggak ada.
0: Enggak ada. Emang kayak gitu namanya.
3: Iya, basically sama, benangnya juga sama, cuman dia ditembak gitu.
1: Oh, iya. Gua tahu itu ngebordir namanya kalau.
3: Iya, tapi dia berdiri. Kalau bordir kan kainnya tiduran gitu kan, pakai mesin gitu. Kalau dia berdiri, kita yang jalanin si alatnya itu.
1: Oh, iya. Bukan ngelas, ini ngelus. Tapi emang banyak banget ternyata istilah-istilah yang cowok-cowok itu emang harus tahu gitu.
0: Betul. Nah, banyak banget.
1: Kayaknya ini salah satu kesulitan gue sebagai cowok untuk tahu istilah-istilah cewek yang berkaitan dengan hobi-hobi dia gitu.
0: Ya kalau misalnya lu punya cewek kayaknya itu bisa jadi.
1: Maksud lu apa nih?
3: Salah ya gue. Kok ada kalonya ya?
1: Kok kesannya kayak gue nggak pantas gitu ya? Kesannya kayak gue nggak pantas. Tapi
0: maksud gue kalau ada cewek pasti tuh nggak asing gitu maksud gue sama bahasa yang begitu.
3: Benar. Tapi apa yang kata Iqbal bener sih, karena pasti pusing memahami cewek ya.
1: Iya bener.
3: Coba kalau disuruh milih shade lipstick gitu, pasti mikirnya sama semua.
1: 02 kan? Kayaknya 02 bagus deh. Gue udah tahu gue kalau basic kayak gitu tahu gue.
3: Pink ya, semua gitu ya.
1: Pink terus.
2: Merah, kuning, hijau.
3: Gak ada sih.
1: Terlalu reggae, merah, kuning, hijau. Jangan. Tapi biasanya kebiasaan-kebiasaan cewek kayak gitu yang bikin cowoknya punya knowledge dan akhirnya ngulik. Nah, ketika ngulik, akhirnya disitulah kita bisa punya hobi-hobi baru.
3: Bener. Nah, tapi biasanya dari cewek juga ada yang bisa diulik dari seorang cowok. Kayak hobi otomotif contohnya.
0: Iya, contohnya.
3: Kita gak ngerti banget ya, Shia. Otomotif gitu.
2: Ganti setahun sekali.
0: Apalagi pas minggu kemarin tuh Car Free Day ya. Gua ngeliat kayak orang-orang sekarang tuh kayak pada hobi, ada hobi baru selain jogging dan jalan ternyata.
3: Apa?
0: Sepedanya keren-keren banget.
1: Iya.
0: Itu cowok-cowok pada gua ngeliatnya, "Beh, mantep nih."
3: Iya kan?
1: Oh, jadi lu sambil jalan naik motor tuh sambil scanning gitu kayak. Cowok yang ini mantep nih gitu.
0: Ya gitulah, TP-TP dikit.
1: Ya Allah.
0: itu dia tadi ya, kita bakal ngomongin seputar hobi. Jadi selanjutnya buat teman Pro 2 yang pengen banget ngebahas hobi unik kalian, bisa banget di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau
2: @pro2ribandarlampung.
0: Kita bakal tungguin kamu sampai jam 10 malam nanti, cuman di Hobby Space. Explore your hobby.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj dari Beauty and the Beat nih, jadi lagu yang semangat banget apalagi buat kita sepedahan ya kan.
1: Bener banget Sasi, apalagi soal apa namanya bahagia ya. Akhir-akhir ini yang gue lihat dari Bandar Lampung sendiri lagi hektik dengan ini gila, apa namanya? Sepeda nih,
0: apalagi pas hari Minggu kemarin ya, yang gue lihat pagi-pagi itu.
1: Bener banget, apalagi Bandar Lampung kan lagi disokong dengan sepeda ya kan, dengan apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Dengan jalan ijo-ijo sampingnya itu.
0: Oh, yang jalan khusus sepeda.
2: Oh, jalan ijo-ijo samping, jalan ijo-ijo samping, lempar-lempar.
0: Samping ya, jalan khusus sepeda maksud lu ya?
1: Iya itu maksud gue.
2: Oh, ini mungkin ya karena gue udah lama nggak di Bandar Lampung, gue nggak tahu nih.
1: Oh, serius berarti ya?
0: Baru ya?
2: Nggak tahu gue ada. Ada fasilitas baru, emang ada ya sekarang ya?
1: Udah ada, tapi udah mulai pudar mungkin.
2: Oh,
1: gimana? Ada, maksudnya udah di ini lagi, udah diperhalus, dicat lagi gitu.
0: Ya biar jalanannya enak ya dibawa buat main sepeda gitu.
1: Bener
0: ya.
1: Banget.
2: Bener. Kebetulan gue pernah ngobrol bareng sama komunitas sepeda. Nah, ternyata katanya mereka, kata komunitas sepeda yang ada di Bandar Lampung ini, salah satu kekurangannya mereka adalah fasilitas yang tidak memadai. Gitu. Nah, mungkin kita nih kan sebagai anak-anak muda nih bisa kan bikin sokongan, bikin jalan sepeda.
0: Sokongan ya.
2: Enggak bisa ya, gitu.
0: Kita PT-PT ya.
1: Tapi alhamdulillahnya itu di Bandar Lampung itu sendiri udah mulai di apa namanya? Di anul.
0: Kapan tuh?
1: Diadakan.
2: Oke.

0: tuh di apa
1: namanya? Sabar, tenangin diri lo. Tenangin diri lo. Udah makan?
0: Udah.
1: Lauk ada di rumah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, iya, iya.
0: Kemarin kan abis kumpulan komunitas di Tensi tuh. Aku udah mulai banyak komunitas-komunitas udah mulai bergabung lagi di Bandar Lampung.
1: Gitu. Soalnya ngeliatin tren sepedaan di Bandar Lampung ini kan sebenarnya udah ada dari 2020 mungkin ya, udah mulai rame dari
2: abis
1: 2020.
2: COVID itu ya. Rame banget ya kan.
1: Bahkan dari sebelum COVID adanya.
2: Iya,
1: mulai sepi pas COVID terus mulai redup. 2026 ini ternyata pecah lagi sepedaan. Iya.
0: Apalagi
3: tren Gen Z ya, olahraga banget ya.
0: Bener,
3: semakin
0: bener.
3: Sehat, semakin hati yang sakit, badan yang
1: sehat.
0: Bener banget. Dan itu sakit, juga. Dan itu juga yang Gen Z sekarang kan banyak yang apa sepeda fiksi gitu kan, yang berbeda dengan sepeda-sepeda yang lain nih.
3: Duh,
0: yang
3: itu informasi baru nih buat gua.
1: Fixed gear gitu.
0: Iya, benar. Yang enggak bisa direm kan. Jadi
1: bisa direm, bisa.
0: Dengan apa namanya?
1: Pakai kaki. Biasanya masukin ke ban gitu. Enggak dong.
3: Jadi kan sepeda biasa tuh remnya di tangan.
0: Iya.
3: Kalau sepeda yang itu gimana tuh?
1: Di mulut biasanya. Oh, minggir gitu.
0: Dia dengan kakinya itu sendiri dia nahan gitu.
1: Iya, yeah. Gini, jadi sistemnya kalau fiksi sama komuter-komuter bak boy. Komuter-komuter baik pada umumnya gitu, biasanya kan remnya di tangan kan, kanan kiri nih. Nah, kalau fiksi itu dia karena konsepnya kan fixed gear sebenarnya. Nah, jadi roda giginya itu emang enggak ada, disatuinnya sama rantainya. Jadi kalau mau ngerem harus dipinin kakinya ke belakang. Istilah anak sepedanya skip. Kalau anak
2: betul.
1: Iya, kalau istilah anak fiksinya naik skip namanya.
3: Agak merusak kaki ya. Agak menyakiti kaki kayaknya kayak begitu.
0: Iya, mungkin itu lebih simpel dan perawatannya juga lebih mudah kalau kalangan anak muda gitu. Kalau Ajeng sendiri nih, gimana nih? Apa udah pernah naik sepeda atau gimana nih?
2: Gua dulu sepedaan banget ya.
0: Sepeda banget.
2: Tapi pas gua kecil.
1: Sepedanya sepeda double gitu ya.
2: Sepeda mini, kalau sebutannya tuh sepeda mini enggak sih? Yang ada keranjangnya di depannya.
1: Sepeda lipat.
2: Bukan. Yang bisa goncengan depan belakang.
0: Sepeda minion.
3: Tapi lu bisa kan? Lu bisa sepeda roda dua kan?
2: Bisa dong. Lo gak bisa ya Sasi? Lo gak bisa?
3: Gak bisa.
1: Kelihatan bisa dia. Iya.
0: Tapi ya kalau memang pria sepeda ya, sepeda juga kan kita meningkatkan imun juga kalau untuk apa olahraga gitu. Kalau memang untuk diet pas bener nih.
1: Sepedaan
0: tentunya.
3: Selain itu kalau gue buat healing sih.
1: Healing. Iya.
3: Apalagi sore-sore pagi-pagi.
0: Cari mata.
3: Bukan maksudnya... cari mata.
2: Cuci mata maksudnya.
3: Cari mata gue udah ada nih ya kebetulan.
0: Bener.
1: Aduh, tapi ya sih ngeliat apa namanya tren sepeda sama anak-anak muda di Bandar Lampung itu ternyata nggak cuman buat kesehatan, tapi juga kan jadi sarana berkumpul.
2: Betul.
1: Terus komunitas-komunitasnya terbangun, akhirnya jadi culture yang baru di Lampung gitu. Ternyata emang minusnya adalah fasilitas kita kurang memadai gitu. Karena kalau ngeliat tren-trennya di kota besar nih ya, di kayak di Bandung, di Jakarta. Nah, mereka itu kan emang udah jadi keseharian sepeda.
2: Bener.
1: Itu.
2: Tapi gue juga sempat depannya S, belakangnya T alias salut ya. Sama sepeda itu.
1: Gue kira depannya S, belakangnya T sikut.
2: Bisa juga sih. Boleh. Karena ada yang nyampe berpuluh-puluh kilo untuk ngegoes doang gitu.
3: Iya.
2: Apa enggak sakit ya kakinya itu ya?
0: Itu melawan diri sendiri itu.
1: Iya. Ternyata kalau sepeda kan emang melatihnya endurance ya.
2: Iya,
1: kayak
2: betul.
1: Lari, sepeda, terus angkat beban,
2: iya.
1: Terus
2: leg day masuk nggak itu leg day?
1: Leg day, bisa.
0: Tapi kan dan itu juga di yang kita lihat nih ya, bukan sepeda-sepeda yang kita lihat di jalan juga di BMX di Pekor tuh salah satunya udah difasilitaskan di apa namanya jalannya gitu.
1: Oh,
3: jalannya udah ada fasilitas sendiri ya.
1: Jalan BMX. BMX jalannya sendiri. Ya?
3: Jadi udah VIP gitu ya.
1: Gimana?
0: Maksudnya itu udah ada disediain tempatnya gitu.
1: Oh, iya rem
0: gitu.
1: Iya.
0: Walaupun ya lumayan untuk komunitas-komunitas ya kecil ataupun ya untuk kita yang bermain gitu.
2: Oke.
1: Kebetulan sekarang jadi tempat perosotan.
2: Kalo
1: bener sih, iya. Gue apa namanya pernah kesana sama teman-teman gue kan waktu itu gue masih suka olahraga.
2: Oke, okay. Nah, sekarang gak suka lagi.
1: Sekarang olahraga. Sekarang olahraga yang suka gue.
2: Oh gitu. Kebalik ya.
1: Iya. Nah, gue kesana sama teman-teman gue. Ternyata salah satu yang menghalangi orang-orang untuk BMX, skateboard di sana itu adalah anak-anak kecil yang di sana ngejadiin remnya itu buat ini, buat prosotan.
2: Malah jadi mainan sama anak kecil juga.
0: Mungkin cukup perhatian untuk fasilitas itu sendiri ya dari kitanya juga, tapi bukan karena itu kita juga harus merawatnya juga gitu. Oh, gitu.
1: Bener sekali. Ini emang dia menteri-menteri ini.
2: Gue curiga deh lu mau the next pemerintah ini ya.
0: Amin ya, amin.
1: Coba nomor pemerintah 02. Pemerintah apa kira-kira?
0: Pemerintah apa ya?
2: DPR.
0: Pemerintah hati kamu aja lah.
1: Waduh, ada. Pemerintah hati itu ada. Tapi kalau ngomongin

Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital.

berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia sepak bola. FIFA resmi mengumumkan Piala Dunia 2030 akan menjadi edisi pertama dalam sejarah yang digelar di dua benua sekaligus.

Setelah itu juga seluruh pertandingan akan berlanjut di Maroko, Portugal, dan Spanyol. Piala Dunia 2030 dijadwalkan berlangsung mulai 8 Juni hingga 21 Juli 2030. Dan diprediksikan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam sejarah sepak bola dunia. Demikian presimpul dari Muhammad Ariski. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di website kita di www.rri.co.id dan bisa kamu unduh aplikasi RRI Digital di App Store.

0: at Home dari Sabrina Sarpenter. Kalau gue denger lagu ini nih, gue kayak ngebayangin cowok tuh ganteng banget gak sih kalau lagi sepedahan ya.
1: Gagah gitu ya.
0: Gagah gitu bawaannya.
2: Iya, gue juga suka ngeliat kalau cowok itu ganteng.
0: Agak lain ya gitu ya.
3: Agak gimana ya, agak geli gue jadinya.
2: Biasanya kan katanya kalau cowok-cowok yang lagi keringetan karena olahraga itu damage-nya lebih kena gitu. Iya.
0: Lebih nambah 5 gitu menurut gue.
3: Mungkin dari situ kan kita tahu tuh, jadi tambah ganteng atau gimana tuh?
0: Menurut gue cowok-cowok, apalagi cowok-cowok yang suka olahraga ya, menurut gue atraktif aja gitu loh.
3: Atau dari sepedanya mahal daripada motornya nih?
0: Mungkin itu kan kalau hobi kan namanya juga hobi ya. Kita bakal ngeluarin hal yang kita suka gak sih buat hobi kita lebih banyak. Biasanya kayak
3: betul
0: gitu sih.
3: Betul banget. Kalau tadi kan kita udah bahas ya, udah bahas tentang hobi yang tadi Sasi bilang ya kan.

0: sepedahan gitu.
1: Hobi apalagi sepedahan ya. Kata orang mah sepedahan apalagi orang-orang yang suka sepedahan mah biasanya morning person gitu katanya.
0: Morning person banget
1: morning
0: gitu. Salat subuh.
1: Apalagi buat gua yang bukan nih, morning person.
2: Kebetulan gua morning person banget sih.
1: Gua percaya sih.
0: Salat subuh gitu.
1: Salat subuh.
0: Salat tahajud.
2: Salat. Kok diketawa?
0: Alhamdulillah.
1: Enggak dong, maksudnya itu kan hal yang baik.
2: Tapi kesannya kayak enggak percaya banget. Gue beneran ya, gue kasih tahu rutinitas pagi gue.
1: Oke, okay, kita dengerin, okay.
0: kita catat.
2: Nah, iya, ilmu nih soalnya.
1: Daging.
2: Biasanya gue pagi itu selalu start bangun di jam 4 sampai jam 5.
1: Oke. Okay.
2: Karena gue biasanya ajan subuh.
1: Enggak lah. Lu yang ajan ya?
2: Enggak. Gue yang ajan subuh. Nah, tapi gue biasanya bangun pagi emang sekitar jam 7 jam 8 tuh, terus gue sarapan pisang, habis itu gue biasanya ikut olahraga. Tergantung tuh daily sama teman-teman tongkrongan gue tuh, biasanya setiap minggu tuh kita ada olahraga bareng. Biasanya kalau enggak sepedahan, terus apa ya biasanya berenang, jogging. Yoga, enggak dong.
0: Enggak.
2: Masa yoga sih?
1: Tapi ternyata bisa.
2: Cuman sama teman-teman saya yang maskulin ini. Maskulin jangan yoga.
1: Tapi kan tadi Iqbal mention dia suka makan pisang tuh. Ternyata cowok-cowok tuh ada ya makanan rutinitas setiap harinya di pagi hari gitu ya.
0: Betul banget. Tapi kalau gue sendiri ya salah satunya emang harus buah sih, apalagi pagi-pagi ya kan. Enggak harus mahal-mahal ataupun benar kata Iqbal juga, pisang juga bisa salah satu untuk ngelancarin pencernaan gitu.
1: Jadi langsung makan langsung.
2: Gak percaya gue, bohong. Gak mungkin.
1: Oke, kita masuk ke stereotip tadi kali aja ya. Sepedahan itu tadi katanya sepeda, lu udah mention nih, sepeda lebih mahal daripada motornya.
0: Betul banget, kan biasanya itu banyak pernak-pernik yang dibeli dan itu gitu, yang di shop apa namanya, di shop di online shop tepatnya gitu. Gitu ya.
2: Kalau menurut gua, kenapa banyak stereotip yang bilang sepeda lebih mahal daripada motornya itu, mungkin nggak sepenuhnya kayak gitu ya, tapi karena mungkin ngumpul terus jadi ajang ini kali,
1: adu mekanik
2: iya kali ya.
1: Gengsi juga ya, apalagi kalau udah masuk komunitas tuh kayaknya.
2: Nah mungkin dan, stereotip yang terbentuk itu kayak gitu.
3: Dan padahal, mungkin ini ya jadi pride juga ya kalau sepeda kita ya udah bagus, sudah terbaru, pakainya gitu kan.
2: Bener-bener. Atau ya biasalah kayak kalau misalnya kita setongkrongan berempat, terus gue beli barang baru, mulai ngeracun-ngeracunin.
1: Iya bener.
2: Lu pakai yang ini aja nih, lu pakai frame set tsunami deh.
1: Saling trade one ya.
2: Iya sharing.
1: Padahal sebenarnya sepeda biasa juga bisa kalau mau olahraga mah ya.
2: Bisa.
0: Bener. Jadinya goesnya cuma cari tempat ngopi ya, sambil apa namanya, sambil ngerumpi tentang sepeda ya berarti.
1: Kayaknya gue banget deh. kayaknya gue kalau minggu pagi keluar buat itu deh.
3: Bahayanya kalau tempat ngopinya ternyata deket ya, cuma 5 langkah jadi goes. Dua kali goesan udah nyampe gitu kan.
0: Bener banget.
2: Tapi,
0: aja.
2: Ini nih kalau ngomongin soal stereotype, ada satu yang paling gue lucu banget sama teman-teman.
1: Apa itu?
2: Karena teman-teman gue banyak yang sepedahan banget kan. Nah jadinya mereka tuh kadang suka kesel kalau mereka lagi upload story sepeda-sepedahan gitu. Suka ada yang nyinyir-nyinyir kayak, ah lu sepedahan cuma adu outfit doang.
1: Ya,
2: gitu.
1: Ada lagi ya kayak
2: cuma
1: begitu ya.
2: Cuma culture-culturean aja, padahal gak olahraga. Nah gitu. Kalau mereka sih katanya kayak gitu ya stereotip yang paling mereka keselin ya.
0: Kalau gak upload Strava gak sah. Mungkin gitu.
1: Cenah. Tapi kalau kata gue, apalagi gue sebagai cewek, mungkin Ajeng juga relate ya.
3: Ya betul.
1: Itu tuh kayak menambah semangat kita tahu kalau outfit udah oke. Apalagi Instagram kan. Jadi kayak asupan Instagram tuh bikin kita semangat olahraga.
3: Jujur kalau gitu. Iya untuk cewek-cewek itu apa ya, menambah semangat banget sih.
0: Makin pede berarti.
2: Ngasih makan followers.
1: Iya. Jadi olahraga sehatnya dapet, IG gue juga dapet. Gitu.
2: Jadi semuanya dapat impact-nya lah gitu.
1: Dua-duanya kan dapat.
2: Boleh. Tapi kalau misalnya lo jadi anak sepedahan, kira-kira outfit lo akan seperti apa?
3: Kayaknya jadi, tau gak sih gaya-gaya makeup Nike lah yang lagi happening.
0: Waduh.
3: Kan sangat amat ya? Colorful. Dan itu lagi ada namanya tuh Fancy Nancy.
2: Fancy Nancy.
3: Bener.
1: Istilah
2: baru
1: sih?
2: Istilah baru.
3: Jadi Fancy Nancy itu tuh kayak color block, pokoknya warna-warni gitu. Nah kayaknya kalau gue punya sepeda, sepedanya mau gue hias kayak gitu, Fancy Nancy.
0: Kayak 90s.
3: Enggak, beda.
2: Kalau 90s kan Anda.
3: Anda 90s. Coba kita cari ya teman berdua ya, fancy Nancy nih.
2: Nah, mungkin kalau teman berdua enggak tahu apa kata Ajeng, bisa di searching juga, siapa tahu jadi inspirasi kan. Kalau mau sepedahan atau mau beroutfit bisa fancy Nancy.
3: Iya. Soalnya kayaknya itu cewek banget gitu. Cuman mungkin ada beberapa cewek yang kurang suka ya. Pokoknya tuh color blocking kayak gini tuh warna.
1: Pokoknya colorful aja ya.
2: Bukan white
3: kan lebih kegelap ya, hitam gitu, streetwear gitu kan. Dia colorful lah gitu.
2: Ada istilahnya cewek kue,
3: cewek kue. Bener, cewek kue.
1: Kalau gue kalau jadi anak sepedahan, enggak bukan. Kalau gue jadi anak sepedahan, gue sepedanya tring tring tring bunyi, pokoknya bunyi aja.
2: Ada meme.
1: Kayaknya bunyi aja pokoknya. Jadi orang-orang kalau gue lewat pasti noleh otomatis.
2: Kebetulan kayak ini aja, kayak tukang pos tahun
0: 90. Bukan, Ge. Yang roti-roti yang pagi-pagi hari.
3: Roti-roti gitu ya.
0: Iya, betul-betul.
3: Sekarang masih ada gak ya itu?
2: Kalau gak ini, kalau gak tukang bantal.
3: Buka, bu.
1: Jatuhnya jualan ya gue kalau kayak gitu ya.
0: Mungkin dari Iqbal sendiri nih, apa namanya outfit lu sendiri untuk...
2: Kalau dari Iqbal berempat sih. Kan gak sendiri kan gitu. Berempat. Kalau dari Iqbal berempat sih, outfit gue kayaknya gue... Karena gue ini ya, suka yang colorful banget, pasti warna sepeda gue hitam.
3: Gak nyambung. Nyambung banget emang, bener.
2: Ya. Gimana kalau gue nya colorful juga kan gak cocok ya, gue jatuhnya kayak ini, Power Rangers.
1: Cowok cool berarti.
0: Cowok cool.
3: Tapi cowok emang cowok. Identiknya cowok gitu gak sih?
1: Gak basic mau yang heboh-heboh gitu kan,
3: warnanya.
0: Betul.
1: Nah kalau buat teman pro 2 nih, kira-kira stereotype apa sih yang menyangkut sepeda? Mungkin teman pro 2 tahu, bisa banget ya. WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Karena kita bakal nungguin kamu sampai jam 10 malam nanti, cuman di Hobby Space. Explore your hobby.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: Halo teman-teman produk.
1: Nah, masih sama kita lagi ya.
0: Bener banget. Dan tentunya tadi kan kita udah bakal tadi banyak-banyak
1: soal sepeda ya, hobi sepeda. Kira-kira kita bakal ngapain lagi nih? Stereotype tadi kita udah ngomongin ya gak sih? Nah, kita langsung tadi udah sempat nyari juga ya, kita bakal langsung terhubung nih sama salah satu pendengar kita yang hobinya sepedahan.
0: Bener banget ya. Kita mungkin sapa dulu nih kak.
1: Halo kak.
0: Halo kak.
2: Halo, selamat malam kak.
1: Halo, selamat malam kak Andri.
2: Selamat malam kak. Senang sekali rasanya dihubungin sama teman-teman produan ya.
1: Iya kak. Kakak gimana nih kabarnya kak?
2: Aku kabar baik. Oh ya, kenalin nama aku yang sekarang lagi hobi bersepeda, tepatnya dari bulan Januari.
1: Bulan Januari udah mulai hobi sepedahan nih kak ya?
3: Lama berarti iya, dari Januari ya, sampai
2: lumayan,
3: sekarang.
2: Iya, udah lumayan lama. Januari 2006 ya.
3: Iya, 2000.
2: Lumayan lama tuh.
3: Sampai sekarang bulan Juli berarti udah sekitar 7 bulanan rutin sepeda.
2: Iya, 7 bulanan ya, rutinan sepedaan.
3: Tapi sepeda ini emang hobi atau kebetulan emang lagi pengen olahraga, nyari olahraga apa ya alternatifnya ternyata sepedahan gitu?
2: Iya, jadi salah satu alternatif karena dulu kan bukan suka lari sih, pengen lari kak. Tapi ternyata di lari itu untuk beli sepatu mahal ya. Untuk kita pemula gitu. Akhirnya coba deh cari-cari di Facebook, terus lihat-lihat di TikTok, banyak teman-teman yang suka sepedaan. Terus aku coba deh buat beli sepeda gitu dengan harga sekian gitu. Ternyata
3: lebih mahal sepeda.
2: Rintilannya itu yang buat mahal.
3: Iya, tapi sebenarnya worth it kan, harga dan stereotype.
2: Iya benar, worth it banget buat apa? Buat kita cari teman, terus link juga banyak sih kak manfaatnya. Bisa lihat tempat-tempat suasana baru. Aku mau cerita deh.
3: Boleh.
2: Jujur ya, aku lama di Bandar Lampung, tapi nggak pernah yang namanya nongkrong di, bukan nggak pernah sih, jarang nongkrong di tempat-tempat kafe-kafe gitu kak. Semenjak aku ikut ada namanya kita tuh malam Rabu-Rabu kak. Rabu-Rabu itu tujuan akhirnya itu ke tempat-tempat kafe-kafe yang memang sudah kita kerjasamain gitu atau menyediakan tempat gitu. Nah sejak saat itu aku mulai kenal deh kafe-kafe yang ada di Bandar Lampung gitu. Jadi suatu hal yang baru gitu buat aku, buat orang yang jarang nongkrong.
1: Berarti acara Rebo Abo itu komunitas lu yang ngadain ya kak ya?
2: Bukan komunitas gua, tapi ada komunitas yang memang dia jadi satu gitu kak. Jadi kita itu kumpulan dari beberapa komunitas, ikutlah yang namanya event Rabu-Rabu, setiap malam Rabu.
3: Setiap malam Rabu.
2: Kebetulan besok malam tuh ada.
3: Jadi
2: setiap malam Rabu.
3: Jadi ini emang eventnya tuh event, bukan event sih, tapi apa ya? Emang acara
1: kumpulan rutin aja ya.
3: City rolling lah ya. Bener. Gitu ya.
0: Tapi itu biasanya itu Tapi itu biasanya itu rute dari mana aja nih kak?
3: Tikum apa Pasar Tengah ya? Pasti.
2: Tikum. Oh, titik kumpul kita di Pasar Tengah kak.
1: Pasar Tengah.
2: Depan bank itu
1: selalu
2: tuh.
1: Selalu ya di situ berarti.
2: Selalu di situ kak titik kumpulnya. Nah kalau hari Minggu beda lagi. Ada namanya migrain kak.
3: Migrain.
2: Apa tuh? Iya. Buat teman-teman yang suka bangun pagi sih tepatnya. Migrain itu minggu keren kak.
3: Minggu keren.
2: Pesepeda-pesepeda yang katanya culture itu pada kumpul di hari Minggu. Titik kumpulnya biasanya di Kim.
3: Menarik.
2: Nah, iya. Buat teman-teman yang pengen ikut, kumpulnya di Kim.
3: Ini kan migrain kan artinya minggu keren nih kayak. Gue sebenarnya mau nanya agak sensitif, tapi lu nggak baper kan?

0: pakaiannya, terus nggak culture, nggak boleh ikut, enggak.
1: Nah,
0: pasti boleh ikut. Kita tuh sangat terbuka sama pasti siapapun, bukan kita, maksudnya teman-teman pesepeda pendahulu tuh sangat terbuka dengan siapapun. Aku termasuk yang biasa aja, tapi bisa join ke situ gitu.
1: Nah
0: terkait itu sama yang FOMO tadi kak, kalau menurut aku ini adalah salah satu korban yang FOMO kak.
2: Oke, okay, jadi awalnya
0: terus
2: FOMO
0: berlanjut. Gitu.
2: FOMO positif ya.
1: FOMO positif. Iya iya iya. Oke oke. Nah itu teman berdua itu harus banget nih dengerin kata Kak Andri ini. Jadi kalau kalian mungkin mau coba mulai sepedahan, terus mau cari olahraga dan ternyata pilihannya sepeda, jangan takut karena mungkin outfitnya biasa-biasa aja. Karena terbuka juga kan untuk semua kalangan. Terus
2: yang penting mau aja dulu.
3: Ya, minder aja.
0: Benar kak, benar.
3: Tapi kalau
0: ada bapak-bapak loh kak.
2: Atau ada bapak-bapak juga loh.
0: Ada bahkan yang lebih tua dari aku lebih dari 40 tahun ada.
4: Wow. Masih semangat jiwa muda ya.
2: Yang cewek banyak nggak kak? Yang muda. Cewek siapa tahu kan?
1: Yang cewek kayaknya ada komunitasnya banyak, sendiri banyak, deh.
2: Oh.
1: Benar nggak sih kak Andri kalau yang cewek ada komunitasnya ada sendiri?
0: Ada namanya centil kak.
2: Teman-teman
0: bisa cek Instagramnya centil. Terus kalau yang cowok-cowok biasanya ada di, kalau ini benar Lampung ya. Ada Psycho. Terus satunya lagi nih, satu lagi apa saya lupa. Bentar aku ingat-ingat sampai
1: Magic Sunday, deka. Magic Sunday.
0: Tuh, ada banyak itu. Magic Sunday. Tuh, dua ini kak jadi apa ya? Jadi kayak jadi kepalanya gitu dari teman-teman yang ikut di Migran sama di apa Rabo-Rabo.
1: Oh iya iya, gue nangkep. Jadi si Rabo-Rabo dan Migran ini penggeraknya, pionirnya ini adalah si Magic Sunday dan Cyclovan.
0: Iya, centil dengan cewek-ceweknya.
1: Oh iya, iya. Akhirnya jadi ruang terbuka dan ruang untuk sarana komunikasi orang-orang banyak ya ternyata sepedaan gini. Keren.
2: Tapi gini kak, lu kan udah dari Januari ya lu mulai ya, udah 7 bulan ya sekitar. Lu pernah ngerasa capek gak sih kayak bosen gitu, pengen pindah lagi nih hobi yang lain gitu? Ada gak rasa kayak gitu? Apa lu udah nyaman gitu sama hobi yang sekarang?
0: Aku sekarang lebih nyaman ke sepeda sih kak. Jadi kayak soalnya gini, kalau kita bersepeda itu suka ngelihat pemandangan itu lebih enak kak, jujur.
2: Oh, iya
0: aku seneng sepedaan terus ngelihat pemandangan sendiri.
3: Cuci mata lah ya kak ya.
0: Cuci mata kak, gitu.
1: Iya.
0: Ya sama aja kayak pakai motor ya, tapi lebih nyaman pakai sepeda.
1: Pakai sepeda.
0: Aku ya.
3: Lebih sehat.
1: Bener.
0: Lebih
1: bener,
0: sehat itu.
1: Menghindari polusi juga.
2: Betul.
1: Kan. Mengurangi polusi.
0: Mengurangi.
1: Kalau menghindari kan terhindar tuh.
2: Tapi kan lu tadi nyebutin kak ya, kayak misalnya di minggu tadi ada minggu pagi tuh yang keren itu tadi. Itu ada gak selain itu, kayak misalnya kalau gua kan bukan morning person nih kak, kira-kira kalian ada gak event lain atau perkumpulan lain yang gak harus pagi ini, ada juga misalnya sore atau kalian jalan malam gitu?
0: Ah itu biasanya ada di teman-teman yang memang dia komunitas sendiri kak, kayak aku sama teman-teman aku berempat tuh, berempat kita punya janjian misalnya hari ini kita mau kemana gitu sore tuh. Aku biasanya goes ke Unila. Di Unila tuh jangan salah kak, banyak banget pesepeda yang setiap sore pada goes ke arah Unila gitu. Unila gitu.
3: Tapi
0: gitu
3: kak, kalau di kalau komunitas itu sendiri, kakak itu lebih condong di komunitas itu lebih ngarah ke pemandangan atau ke rute yang lebih jauh gak sih kak?
0: Kalau aku sih sekarang itu dua-duanya ikut kak, tapi teman-teman itu biasanya lebih ke pemandangan sama tempatnya itu kece buat dipoto-foto gitu sih kak.
1: Oh, pada sering kayak gitu. Iya. Jadi lebih ke eksplorasi tempat ya kak ya?
0: Makanya pada ramai-ramai kalau kayak Migran sama Rabo-Rabo itu tempat finishnya pasti di kafe terus atau di tempat-tempat nongkrong yang dia estetik gitu sih kak.
1: Oke.
0: Gitu.
2: Jadi
0: kita adalah penyelamat UMKM di Bener Lampung.
4: Menguntungkan ya kak ya.
1: Iya ternyata banyak banget ya manfaatnya kak ya. Tapi kalau mungkin ini salah satu pertanyaan terakhir nih buat lo kak. Gimana cara lo untuk ngajak orang-orang itu biar mulai sepedahan deh gitu?
0: Aku sering buat konten kak di TikTok gitu. Ngajak untuk ayo deh, ini ada Rabo-Rabo di hari ini, terus ada Migran di hari ini, ayo kita sepedaan. Aku bahkan kerja pakai sepeda kak. Ada
2: di momen keren di banget.
0: Tapi gak tiap hari ya. Aku ngasih space untuk di hari Jumat itu pakai sepeda. Nah dan sayangnya teman-teman itu kayaknya biasanya masih pada malu.

0: suka, aku pengen sepedaan sih tapi malu. Nah gimana caranya buat malu? Kok bisa malu gitu? Jangan malu gitu, ikut-ikut aja. Saran aku sih gitu buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin saat
1: teman Pro 2, teman Pro 2. Sebutannya iya, teman Pro 2.
0: Kalau kamu lagi pengen sepedaan terus mau ikut komunitas, kalau menurut aku ikut aja, jangan sampai malu. Kemarin ada teman-teman dari mana ya? Banyak di Instagram
1: dari ini Sabang.
0: Bukan ya? Okay lah ya. Pada nanyain gimana cara ikut migrain terus sama rabo-rabo gitu ya. Jawabannya ayo ikut gitu, jangan malu-malu gitu. Kita nggak ngebatasin siapapun untuk ikut di migran sama rabu-rabu.
1: Iya, jadi emang terbuka lah ya untuk siapapun, kalangan apapun, banget. Dari kasta manapun gitu ya.
2: Iya. Langsung iya, bisa coba kepo-kepoin aja ya, nyari tahu mungkin ya.
3: Iya. Tapi bisa mungkin itu. Gini ya kak. Banyak yang bilang juga, di orang juga banyak yang minder gara-gara sepeda mahal atau gimana gitu. Tapi menurut kakak nih, untuk pemula harus punya sepeda mahal gak sih? Ataupun harus kece ataupun gimana gitu?
0: Jawabannya enggak kak. Punya sepeda aja dulu, terus punya niat. Sembari jalan nanti bakal tahu kenapa harga sepeda itu mahal. Terus kayaknya yang penting punya sepeda sih kak.
1: Kalau iya dong,
0: punya sepeda, bener, terus mau sepeda juga bingung. Kayaknya sewa di Itera
1: ya. Ya lagian masa namanya eventnya event sepedahan tapi bawanya sepeda listrik.
0: Eh gak salah kak, sepeda di ini ada sepeda yang listrik ya. Iya kalau masalah kita terbuka untuk siapapun.
2: Oh ada yang juga berarti yang pakai sepeda listrik.
1: Oh ada juga.
3: Ada. Wow. Menerima semua kalangan ya.
0: Perlu goes gitu dia.
4: Tinggal gas aja.
0: Ya tinggal gas, ada kok yang kayak gitu kak.
1: Cocok banget nih Jong.
0: Berbalik Jong.
4: Maksudnya apa ya?
1: Effortless kan jadinya.
4: Bener sih, lebih gampang jadinya ya.
0: Benar.
1: Tapi kalau lu emang sebenarnya dari komunitas mana sih kak?
0: Kalau gue dari komunitas individu kak. Gak ada komunitas kak, lebih ke karena punya sepeda terus punya hobi moto, jadi gue ikut ke sepeda itu gitu. Jadi suka moto-motoin teman-teman yang bersepeda juga.
1: Okay. Jadi emang lu menyalurkan hobi foto dan sepedahan lu ke komunitas ini. Jadi lu emang join-join aja ya gitu ya?
0: Join-join aja.
1: Iya.
0: Mulai dari Januari gitu, sampai sekarang.
1: Oke deh. Kalau gitu makasih banget Kak Andre udah ngobrol-ngobrol di sini. Terus udah sharing-sharing soal pengalaman.
2: Gua setelah mendengar lu, gua jujur tertarik nih. Gua bakal ngepoin setelah ini.
1: Bener. Atau nanti kalau misalnya kita mau sepedahan nih, kita bisa lah kontek-kontekan gitu. Tapi gua bawa sepeda listrik tetap. Gua tetap bawa sepeda
0: listrik ya. Oke. Aku mau kasih pesan satu Kak.
2: Boleh.
0: Dua gitu.
1: Boleh.
0: Oke, buat teman-teman Pro 2, temukan sepedamu, ayo kita goes bareng.
2: Asik, itu dia. Oke, makasih banyak ya Kak Andri. Pesannya buat teman Pro 2 ini bisa banget.
4: Betul, semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak Andri.
1: Amin.
0: Oke, selamat malam Kak, terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Kak, selamat malam.
1: Ya kan, bener kan? Sepedaan itu emang terbuka buat siapa aja guys.
4: Dan gak perlu, ternyata gak perlu harus gabung komunitas dulu.
2: Dan yang mahal sepedanya.
1: Bener. Jadi bener sih, kalau gue sih setuju sama statementnya Kak Andri ya. Kayaknya emang lu tuh emang kalau mau start sesuatu harus punya dulu deh sepedanya at least. Daripada mikirin perintilan-perintilannya yang mahal, ujung-ujungnya lu kalau banyak mikir gak gerak-gerak.
2: Bener, itu betul dia banget. Ada sepeda nganggur di rumah pakai aja gitu.
1: Iya,
2: kan.
1: Iya bener.
2: Mulai aja dulu.
1: Gue juga pertama kali mulai pakai sepeda roda satu. Masa gue kayak gitu sambil megang bambu.
4: Sirkus ya, sirkus.
3: Bola-bola yang dilempar-lempar itu ya.
1: Bola-bola dilempar terus jalannya di tali tipis itu, di gedung ke gedung itu. Itu kebiasaan gue emang kalau sepedahan kayak gitu.
4: Sirkus ya, unexpected ya sama Pro 2 ya.
1: Tapi kalau kira-kira teman Pro 2 kalau mau start sepedahan mulainya itu dari sepeda dulu atau perintilan dulu ya?

makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol

percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia MotoGP. Juara dunia 2021, Fabio Quartararo dipastikan akan bergabung dengan Honda HRC mulai

mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas setelah beberapa musim kesulitan meraih hasil maksimal. Itu dia teman Pro 2, flash info dari Dwi Fatina. Untuk info menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi digital di App Store maupun Play Store.

0: Pamit nih dari pendengaran kamu. Makasih buat kamu yang udah dengerin kita dan sharing-sharing ke kita soal hobi terakhir dari kita.
1: Let's divide sharing is pressure willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Semua tentang bola, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
3: Good morning Canada time.
4: Teman bola kamu.
5: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Rani Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hai, apa kabar hari ini? Senang banget deh bareng sama gue Imam Fani yang bakal temanin lo di cerita penutup hari. Sampai nanti jam 11 malam gue bakal temanin, kita bakal bahas sebuah kegundah gulanaan. Cie, malam ini yang bakal kita bahas sampai jam 11 ya, bareng sama gue Imam Fani di Jaga Malam.

Belum tidur teman Pro 2, tapi juga kepikiran dengan hal-hal yang kayaknya berat banget ya. Mau kirim pesan tapi ragu, kirim gak ya? Kalau gue kirim nanti salah juga, tapi kalau gak dikirim kira-kira disalin juga gak ya? Semuanya salah sih atau gimana? Serba salah deh jadinya. Teman Pro 2 nih yang kita mau bahas malam hari ini ya, tentang rasa serba salah yang mungkin lagi dirasain sama kamu teman Pro 2. Ada masanya dimana hidup kayak rasanya gitu ya, bukan tentang memilih yang benar atau yang salah, tapi memilih lalu belajar menerima apapun yang datang setelahnya gitu. Setelah apapun yang kamu pilih, ya gak sih? Pernah gak teman Pro 2 kamu ngerasa ada di posisi serba salah ini? Kalau kamu lagi ngerasain, boleh gak sih kita cerita malam hari ini di cerita penutup hari? Gue mau cerita juga yang mungkin ya kan malam ini pas yang lagi dirasain sama kamu. Jadi sambil cerita kamu boleh ya WhatsApp juga di malam hari ini teman Pro 2. WhatsAppnya kita bakal terima dan kita bakal bacain satu persatu, terutama buat kamu yang emang pengen banget gitu ya menyeritakan apa yang sedang dirasakan. Cia elah. Dan atau yang mungkin malam ini lagi ya relate juga nih teman Pro 2, ada permasalahan-permasalahan yang pas kamu rasain ya. Mau ngubungin seseorang tapi takut ngeganggu juga gitu. Tapi kalau dingin takut dianggap udah gak peduli. Mau bertahan sama hubungan kamu tapi hati kayaknya udah mulai lelah. Mau pergi kayaknya kenangannya masih minta untuk tinggal. Aduh gimana dong. Kadang kita juga memilih mengalah bukan karena kalah ya, tapi karena tahu gak semua hal harus dimenangkan. Ada hubungan yang lebih berharga daripada ego. Ada orang yang lebih ingin kita jaga daripada sekedar membuktikan siapa sih yang benar sebenarnya gitu. Dan lucunya, kita yang semakin dewasa ini teman Pro 2 gitu kan, kita yang udah semakin bertambah usia ini. Ya gak sih, jadi ya usia yang makin matang gitu bahasanya gitu kan. Kita semakin sadar ya kalau hidup itu emang gak selalu memberi pilihan yang sempurna. Ya ada aja celahnya, selalu ada yang harus dikorbankan lah gitu. Mungkin malam ini ada yang lagi ngerasa serba salah untuk ngungkapin perasaan, untuk ngejelasin sesuatu, untuk balas pesannya, untuk apapun yang kadang-kadang selalu ditolak, selalu dimentahkan, selalu disalahkan. Ada juga yang pengen minta maaf tapi bingung harus mulai dari mana. Atau justru ada yang ngerasa emang gue gak salah kok sebenarnya, tapi tetap disalahin aja tuh sama orang itu. Ya ampun ya. Atau justru yang sedang nunggu ya satu pesan yang gak kunjung datang, sampai akhirnya bertanya dalam hati, apa harus gue yang hubungin duluan ya? Kalau ada di posisi itu teman Pro 2, ingat satu hal. Gak semua keputusan akan membuat semua orang bahagia, tapi keputusan terbaik adalah yang membuat hati kita tetap tenang ketika kita sudah larut seperti malam ini. Udah tetap kamu bisa tenang gitu ya. Karena pada akhirnya sebenarnya kita gak bisa mengendalikan bagaimana orang lain merespon sih. Yang bisa kita jaga hanyalah niat baik kita dan cara kita memperlakukan mereka gitu. Jadi malam ini kamu yang lagi ngerasa serba salah, boleh ya teman Pro 2 untuk mungkin cerita ya kan, atau sekedar berbagi teman Pro 2, boleh kamu kasih tahu sama aku di WhatsAppnya di mana, di 0811 7208 9225. Aku temenin ya kan, aku tungguin buat kamu yang juga lagi ngerasa serba salah, kayak lagunya Raisa nih teman Pro 2, serba salah. Aduh pas banget lagi sama perasaan kamu. Mau bilang gak ya kalau kamu tuh sebenarnya gak niatnya kayak gitu, tapi tetap aja sih kayaknya bakal disalahin juga. Disalahin lagi, disalahin lagi.

105.5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Iko, airnya naik.
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, lari, tsunami, lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan.

hubungan yang sebenarnya kamu sering berkaca-kaca. Kayak lagunya Vanessa Z, teman Pro 2 berkaca-kaca hari ini hadir juga nemenin malam kamu di cerita penutup hari. Masih bareng sama gue, Ima Fani yang hadir juga teman Pro 2 sampai jam 11 malam ya kan. Yang masih dengerin di 92,5 FM atau pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Katanya yang paling melelahkan tuh sebenarnya bukan kehilangan teman Pro 2, tapi berada di tengah-tengah. Gak bisa maju, gak sanggup juga buat mundur. Emang gitu ya? Ada hari-hari ketika kita menjadi orang yang serba salah. Ngebalas pesan terlalu cepet, takut kelihatan banget nih, terlalu berharap. Tapi ngebalas terlalu lama juga takut dianggap berubah atau gak ada ketertarikan. Jadi gimana dong? Aku lagi berpikir gimana ya kalau aku nunjukin rasa peduli takut disalahartikan. Menahan rasa peduli juga justru dianggap gak peduli sama sekali. Nah loh, rasanya seperti apapun yang dilakukan selalu ada aja gitu kemungkinan untuk disalahpahami, ya gak sih? Yang akhirnya jadi kayak ngerasa serba salah nih. Mungkin emang begitulah ya yang namanya kita tuh hidup. Gak selalu memberi pilihan yang gak benar gitu kan. Kadang hanya memberi dua pilihan yang sama-sama berat sebenarnya gitu. Dan anehnya, semakin kita menyayangi seorang, semakin banyak hal yang kita pikirkan. Kita jadi berhati-hati dengan kata-kata. Takut aja nih satu kalimat yang kita keluarkan bisa mengubah semuanya. Padahal sebenarnya hubungan yang baik itu seharusnya gak buat kita terus-menerus merasa cemas loh. Hubungan yang baik itu bisa kita rasa, kita berkata apa aja bebas. Bisa mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin itu gak bisa kita utarakan ke orang lain. Hanya ke pasangan kita, ya ke pacar kita yang mungkin kamu lagi rasain ya, pasangan yang deket banget nih sama kita gitu kan. Kalau emang setiap langkah yang juga harus dipenuhin rasa takut, mau ngomong jadi takut salah, mau ngomong nanti dia jadi berubah, mungkin bukan perasaannya sebenarnya yang salah, mungkin cara kita kali ya yang ngemikulnya juga udah terlalu berat. Malam ini kalau kamu lagi ngerasa serba salah, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri teman Pro 2. Karena gak semua orang akan mengerti alasan dibalik keputusan kamu. Dan itu gak apa-apa kok. Karena hidupmu juga bukan tentang memenuhi harapan semua orang. Kita tahu teman Pro 2, sebaik apapun kita, gak semua orang juga anggap kita baik kan. Kadang keputusan yang paling dewasa itu bukan yang membuat semua orang seneng kok, tapi yang membuat kita juga bisa tenang lah gitu. Seperti aku bilang tadi sama kamu teman Pro 2, paling gak malam ini kamu bisa tenang dengan istirahat kamu, dengan tidur kamu. Atau kalau yang belum bisa tenang, cerita yuk. Malam ini aku bakal terima cerita kamu. WhatsApp kamu boleh kamu kirim di 081 7208 925. Aku tungguin pokoknya, karena aku cuma sampai jam 11 malam aja nih di cerita penutup hari. Kalau malam ini kamu lagi ada di persimpangan, kamu bisa tarik napas pelan-pelan. Percaya deh teman Pro 2, kamu gak sendirian. Karena di luaran sana juga nih, banyak orang yang juga belajar menerima hidup memang gak selalu hitam atau putih aja. Ada banyak warna, kadang juga abu-abu, emang gak jelas ya. Karena kita hanya berada, ya kan, sedang berada di wilayah abu-abu tadi. Dan itu juga bagian dari perjalanan yang menjadi dewasa. Cerita di WhatsApp aku bakal bacain teman Pro 2 malam hari ini. Kita baca dulu WhatsApp yang udah masuk malam hari ini di 0811 7208 925. Aku ulangin ya buat kamu yang mau WhatsApp juga kan, ini nomor WhatsApp baru loh teman Pro 2. Kita WhatsAppnya nomor baru ya. Kamu yang kemarin udah nyimpan nomor WhatsApp lama, diganti ya. Sekarang nomor WhatsApp kita adalah 0811 7208 925. Udah ada dicatat atau belum? Aku ulangin lagi, 0811 7208 925. Oke. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk teman Pro 2 malam hari ini. Ada siapa nih? Halo,
selamat malam, ya kan? Oke. 0857-8324 sekian-sekian. Oke. Selamat malam kakak. Selamat malam juga nih buat kamu. Aku lagi ngerasain emang serba salah sih. Masih sayang sama mantan, tapi dia udah kelihatan bahagia sama hidupnya sekarang. Wow. Aku pengen chat, tapi takut malah ngeganggu. Kayaknya emang salah juga sih kalau kamu chat dia gitu ya. Iya, walaupun mungkin aku paham sih sama perasaan kamu. Kadang emang paling berat itu bukan ngelupain seseorang ya, tapi nahan diri gitu untuk bisa nggak ngehubungin dia lagi. Wah, tahan untuk nggak chat lagi. Karena sekuat kamu udah ngebangun tembok yang tinggi itu, ketika kamu runtuhkan dengan satu chat, bubar semua ya. Jadi kalau emang tujuan kamu hanya ingin memastikan dia baik-baik aja, ya coba mungkin tanya lagi ke diri sendiri sih, ya kan? Emang setelah pesan itu dikirim, sebenarnya kamu yang diharapkan itu benar nanya kabar dia atau pengen apa gitu? Karena apalagi dia udah baik sama orang lain, udah bahagia lah sama orang lain. Kayaknya nggak etis aja nih kalau kamu masih menghubungin dia, ntar malahan kamu jadi dimarahin gitu sama pasangannya, kan ribut malu juga ya. Jadi kayaknya udah paling benar kalau kamu gak ngubungin dia sih, ya kan? Ada lagi yang lagi pengen cerita malam hari ini boleh, nanti aku bakal bacain deh satu-satu ceritanya. Jadi terus WhatsApp aja gak apa-apa ya, mudah-mudahan sempat semua kebaca di 0811 72 08 925. Satu lagi WhatsApp yang aku baca nih teman produser sebelum aku kasih lagu buat kamu. Selamat malam Produa, selamat malam Kak Ima. Aku capek banget nih, soal jadi orang yang duluan minta maaf, tapi kalau gak minta maaf hubungan kita jadi makin menjauh. Wow. Ketemu dengan orang yang rasanya sulit banget untuk bilang maaf, padahal dia yang salah. Repot. Jadi hubungan yang memang kayak harus ngalah terus ya gak sih? Tapi bener sih ya, emang hubungan itu bukan soal menghitung siapa yang lebih sering mengalah. Tapi mengalah juga gak boleh menjadi kebiasaan sih sebenarnya, yang kayaknya hanya dilakukan sama satu orang aja gitu. Masa kamu berjuang sendirian? Kalau kamu terus menjadi satu-satunya orang yang perbaiki keadaan sih sesekali, ya kayaknya kamu harus berhenti deh. Bukan berarti nyerah ya, berhenti itu. Bisa jadi itu cara juga ngeberi ruang biar orang lain tuh belajar loh ngejaga hubungan atau ngejagain kamu biar kamu gak hilang gitu. Iya kan? Perlu juga nih biar dia tahu gitu, emang dia salah. Karena kalau jujur ya, ini hubungan terus-terusan bakal dilanjutin seumur hidup itu lama loh. Dan permasalahan hidup itu gak dikit loh. Lo yakin mau terus-terusan sama orang yang gak pernah mau ngakuin kesalahannya? Ah, kalau gue sih

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Mantap baik kamu.

Terlambung teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di cerita penutup hari malam hari ini. Dan masih bareng sama gue Imo Fani yang juga hadir nemenin kamu. Kita udah di pukul 22 lewatnya 46 menit waktu Indonesia Barat. Mau bacain WhatsApp boleh ya teman Pro 2 yang udah masuk malam hari ini. Dan kita bakal bacain satu persatu. Mudah-mudahan juga sempat kebaca nih semua teman Pro 2. Tapi kalau ada yang gak sempat kebaca atau ke skip, mohon maaf ya. Kita cek dulu nih, satu persatu. Bentar, oke. Selamat malam buat Dinda. Halo Dinda. Dinda di Bandar Lampung. Kalau aku jujur kan lagi serba salah. Aku suka sama sahabat sendiri. Kalau jujur, takut persahabatan rusak. Tapi kalau dipendam terus, rasanya makin berat. Wow, cewek lagi yang suka duluan. Gimana ya, kita kan confess juga takut salah gitu. Tapi sebenarnya kalau aku boleh kasih saran ya, mungkin salah satu perasaan yang paling membingungkan ya gitu kan, ini ketika lu punya sahabat gitu kan, udah deket banget, lu ngerasa kayak perhatian dia juga bingung, beneran ini perhatian seorang sahabat apa dia punya rasa juga gak ya gitu. Gitu kan, jadi kayak ada hal yang lu bingungin lah gitu. Tapi di sisi lain mungkin karena emang di satu sisi ya aku pengen jujur lah gitu, pengen jujur, pengen cerita, pengen hati kamu lega. Tapi di sisi lain kalau kamu cerita takut kehilangan seorang yang selama ini selalu ada. Kalau menurut aku ya, sebelum memutuskan untuk mengungkapkan perasaan itu, mungkin coba beri waktu kali ya untuk mastiin apakah rasa itu benar-benar cinta atau rasa nyaman gitu kan, karena dia selalu hadir di hidup kamu teman Pro 2 atau Dinda ya, Dinda nih Bu Dinda. Jadi beneran cinta atau ya nyaman aja kalau dia ada. Karena kalau suatu saat nanti kamu milih, harus milih jujur gitu ya, untuk jujur ketika untuk bilang ya, ya lakuin juga dengan hati yang udah siap gitu, nerima apapun yang jawabannya bakal kamu terima. Karena menyatakan perasaan tuh bukan berarti meminta seorang untuk membalas sih sebenarnya. Ya itu kan hanya bentuk kejujuran aja gitu. Dan kalau emang perasaan itu sebagai perasaan, memang persahabatan itu kuat ya, semoga apapun hasilnya juga tetap saling menghargai dan gak malah menjauh, gak merenggang. Karena mungkin kita tuh sama sahabat kita juga udah ada rasa sayang gitu. Kalau rasa sayang itu udah kuat gitu kan, ya gak enak juga lah kehilangan. Semangat Dinda, mungkin kamu ya enjoy aja, nikmatin waktu masa bisa bareng sama dia terus gitu. Terus kita ketemu juga sama siapa malam ini. Halo, ada Reza. Selamat malam Pro 2. Malam juga buat Reza. Aku lagi serba salah antara lanjut kerja di tempat sekarang yang gajinya lumayan atau pindah ke pekerjaan yang lebih aku suka tapi gajinya lebih kecil dari yang sekarang. Wah. Gitu ya. Iya, banyak yang orang kadang-kadang ngira semua keputusan hidup tuh dihitung dengan angka sih emang. Padahal kenyataannya adalah hal yang atau nilai-nilai yang gak bisa diukur dari gaji aja. Coba tanya ke diri kamu juga bisa gitu teman sama Reza ya. Ya 5 tahun dari sekarang, keputusan mana yang kemungkinan besar lah ya itu gak akan kamu sesalin. Kalau pekerjaan sekarang memberi kamu kestabilan gitu kan, memang ya mau gak mau karena jujur mau kerja dimanapun pasti akan ngerasa capek sih. Ya, sepassion-passionnya kita nih, ya kan, yang namanya kerja itu pasti ada rasa bosen, ada rasa capeknya. Apalagi kalau gajinya juga kecil, teman berdua, ya. Jadi masih mending kalau udah, walaupun nggak passion-passion amat, tapi diterbayarlah ya dengan hasil, dengan gaji yang cukup bisa menuhin, bisa lo buat jajan gitu, bisa lo beli apa yang lo mau. Ya kalau menurut gue ya, secara melihat senyata itu kehidupan sekarang. Karena kalau walaupun gak betah di kerjaan, mungkin hobi itu atau passion lo itu bisa dapetin di tempat lain gitu. Tapi yang penting kerjaan settle sih kalau menurut gue ya. Kerjaan harus settle, gaji harus oke gitu kan, mapan. Karena kalau mau lo yang nyaman segala macam, ya nanti juga di kerjaan yang sekarang yang ngerasa apa ya, lo pilih yang nyaman tapi gaji kecil, lama-lama juga gak bakal nyaman kalau misalnya gajinya kecil terus. Bakal bosan juga. Jadi
ya realistis lah teman-teman berdua, kita butuh duit untuk kehidupan yang nyata ini. Oke, okay? Semangat Reja. Kalau kata gue ya, kalau emang gaji lo besar yang sekarang, apa mungkin cari yang lebih besar lagi gitu, yang sesuai dengan passion lo, tapi gajinya lebih besar lagi. Jangan turun dong ya. Kopi mahal, sekarang mahal. Jadi mau nongkrong, mau semua pakai duit. Oke, okay? Ada lagi siapa nih? Kita mau bacain lagi. Ada Ayu. Halo Ayu, bener gak sih namanya? Ayu ya kayaknya nih. Aku capek jadi orang yang selalu aku capek sama orang yang selalu duluan ngajak ngobrol. Begitu aku diem, hubungan juga ikut diem. Wah, kamu terus nih kayaknya berusaha membangkitkan suasana gitu ya. Gitu, gimana dong Ayu? Ya aku yakin banyak yang lagi mungkin ngedengar cerita kamu, atau mungkin ada juga yang sama ceritanya kayak kamu. Jadi orang yang selalu memulai memang capek sih, jujur. Awalnya kita kayak ngelakuin karena sayang, lama-lama kita juga ngelakuin karena takut kehilangan. Dan tanpa sadar hubungan jadi kayak rasanya berat di satu sisi aja. Boleh kasih ruang sedikit, bukan untuk menghukum dia juga sih sebenarnya, tapi untuk kayak ngelihat ya sih, apa dia juga punya keinginan yang sama nih mempertahankan hubungan? Apakah dia punya rasa yang sama seperti kita? Karena hubungan yang sehat tuh bukan tentang siapa yang paling sering hubungin duluan, tapi tentang dua orang nih sama-sama yang pengen saling menemukan. Semangat Ayu, kamu kalau ngerasa dia nggak pernah duluan, ya coba sesekali gimana caranya biar dia kangen gitu sama kamu. Siapa tahu tuh timbul rasa dia pengen hubungin kamu duluan gitu kan. Oke, okay, ada siapa lagi? Ada Kevin. Halo Kevin. Kalau aku pengen katanya putus, tapi setiap mau ngomong apa nih? Setiap mau ngomong dia selalu baik, jadinya enggak tega. Wah. jahat banget kamu mutusin orang yang masih sayang sama kamu, teman, sama Kevin nih. Ya, teman perdua mulu. Kevin ya. Kevin katanya mungkin udah. Tapi kalau emang kamu emang gak ada apa ya, bisa dibilang kalau gue jujur ya, gue ngerasa itu hubungan tuh kan jadian tuh karena sama-sama setuju ya. Sama-sama setuju. Lo mau jadian sama orang, nembak ke seorang itu lo, karena lo diterima juga gitu, diterima jadi pacarnya. Jadi menurut gue juga mutusin seseorang itu juga harus sama-sama setuju gitu, menurut gue ya. Karena gak bisa gitu dengan semudahnya itu aja memutuskan hubungan tanpa lo memberi kesempatan orang lain tuh bilang iya atau enggak, setuju atau enggak gitu. Jangan ketika pacaran, mau pacaran lu nembak harus ACC, tapi ketika apa namanya mau putus lu dengan gampangnya putus sepihak gitu. It's not okay menurut gua. Iya sih. Oke, okay, ya udah kalau gitu thank you buat yang udah cerita malam hari ini dan udah kasih tanggapan kamu, udah kasih cerita kamu di WhatsApp. Thank you banget. Satu-satu udah dibaca, mudah-mudahan ada yang belum kebaca. Ada beberapa yang belum kebaca, mungkin keskip, mohon maaf, tapi kayaknya mudah-mudahan kebaca semua sih ya. Kita mau kasih lagu buat kamu teman berdua, tanpa hidup tanpamu. Aduh sedih banget nih, lagu buat kamu yang masih dengerin Flo dari Bentar Lampung malam ini di cerita penutup hari.

0: terlalu sayang teman berdua, jadi alasan juga gitu. Kita kadang jadi selalu ngalah terus, ya kan? Walaupun udah ngerasa serba salah, tapi juga terus bertahan. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan ya teman berdua. Ini juga jadi lagu gue untuk pamit dari cerita penutup hari ini. Thank you buat semua yang udah cerita. Dan makasih banget udah terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi Era Digital di smartphone kamu. Dan kamu juga tidur, teman Pro 2 istirahat ya. Besok masih banyak aktivitas, jadi jangan begadang dong. Tidur ya. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Bandar Lampung, gue Ima Fani yang bertugas pamit undur diri. Let's revive share and pressure willingness only with Pro 2 Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Sekali di darah, tetap di darah. Selamat tidur semua teman berdua. Bye bye. Sayang.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

membuat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Mendengarkan siaran sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali Pak Wiryano kembali menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Mutiara Pagi edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah terhubung bersama Ustadz Alif Ma'luf Al-Maduri. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah beliau yang berjudul Syarat Iman. Kita sapa dulu Pak Ustadznya. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ustadz, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak Ustadz?
1: Kabar baik.
0: Baik, alhamdulillah ya. Baik, Pak Ustadz, kita semua sudah siap untuk mendengarkan tausiah Pak Ustadz, dipersilakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Seperti biasa, saya mengajak semua jemaah sebelum ceramah, saya mengajak kepada seluruh jemaah untuk berdoa kepada Allah, bertawassul dengan majlis, dengan acara yang mulia ini, yang istimewa ini. Semoga kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua sukses dunia akhirat, kaya dunia akhirat, mudah dunia akhirat, sehat selamat dunia akhirat, hidup mati dalam keadaan Islam dan iman, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kampung kota negeri kita ini dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan iman di dalam hati kita, di dalam lubuk hati kita. Bukan hati, bukan hanya hati, tapi lubuk hati. Bukan hanya lubuk hati, tapi di dalam sanubari. Di dalam sanubari dan nurani kita. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Allah menghiasi hati kita dengan iman. Allah membuat hati kita cinta kepada iman. Bicara iman ini memiliki definisi, memiliki etimologi, memiliki terminologi, memiliki rukun. Iman itu punya rukun, iman itu punya syarat, iman itu juga punya tanda-tanda iman. Ada rukun iman, sudah tahu semua kan, kalau rukun iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman, bukan syarat iman. Nah, syarat iman ini sebagian yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 65. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 65 ini, dalam ayat 65 An-Nisa ini, Allah menjelaskan tiga syarat iman. Tiga syarat iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ayatnya. Surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Ifala maka wa rabb, fala wa rabbika maka demi Tuhanmu. Jadi la di sini la zaidah, la tambahan untuk memperkuat sumpah. Jadi yang bersumpah itu Allah, sumpahnya atas nama Allah. Ini benar-benar ini sumpah di atas sumpah. Ini sesuatu yang serius, sesuatu yang sungguh-sungguh. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Yang bersumpah itu Tuhan Allah, sumpahnya atas nama Allah. Perhatikan ya, yang bersumpah itu Allah, sumpahnya atas nama Allah. La yu'minuna, demi Tuhanmu, demi Allah, demi Allah Tuhanmu, demi Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala. La yu'minuna, mereka tidak beriman. La di sini la yu'minuna, la nafiyatun lil jinsih. Menurut ilmu tata bahasa Arab atau ilmu nahu, yang fungsinya maknanya adalah tidak. La yu'minuna artinya tidak beriman. Mereka tidak beriman. Yang dimaksud tidak beriman di sini adalah bisa jadi tidak sempurna imannya, bisa jadi hangus imannya, bisa jadi batal imannya, bisa jadi tidak beriman beneran, artinya murtad. Awalnya beriman, lalu menjadi kafir. Karena tidak melengkapi tiga syarat ini. Itu arti dan maksudnya. Saya ulangi, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, demi atas nama Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Hatta yuhakimukah, mereka tidak beriman sampai, ini syaratnya, mereka tidak beriman jika, yuhakimukah, sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim. Di syarat orang beriman itu harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, sebagai panutan, sebagai pimpinan, sebagai imam, sebagai hakim dalam hal apa? Sebagai hakim, menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim dalam hal apa? Fima syajarah bainahu, dalam semua hal, semua perkara yang terjadi di antara kamu semua. Di dalam perkara hal-hal yang berbeda pendapat di antara kamu, tentang budaya, tentang aturan, tentang undang-undang, tentang negara, tentang perkara-perkara dunia dan akhirat, harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Saya ulangi, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, yang bersumpah itu Allah, sumpahnya atas nama Allah. La yu'minuna, mereka tidak beriman. Hatta yuhakimu kafima syajaru bainahum, sampai mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, sebagai imam atas semua perkara dunia dan

demi Allah, mereka tidak beriman sebelum menerima dan mengikuti hukum Nabi Muhammad. Itu kalimat singkatnya. Saya ulangi, mereka tidak beriman demi Allah, mereka tidak beriman sebelum menerima dan mengikuti hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Syarat yang kedua, summa, lalu, la yajidu, mereka tidak merasa fi anfusihim, di dalam hati mereka. Mereka tidak merasakan di dalam hati mereka harajan, keberatan, rasa keberatan. Mereka tidak memiliki rasa keberatan di dalam hati mereka mimma qobaitah, atas keputusanmu Muhammad. Artinya, maksudnya tidak beriman sebelum mereka tidak beriman sebelum mereka apa mereka sebelum mereka tidak menemukan rasa keberatan terhadap hukum Nabi Muhammad. Ini syarat yang jadi syarat orang beriman itu, selain menerima hukum Nabi Muhammad, selain mengikuti hukum Nabi Muhammad, mereka tidak boleh memiliki rasa keberatan terhadap hukum Nabi Muhammad. Ini bukan hanya menerima hukum Nabi Muhammad, bukan hanya mengikuti hukum Nabi Muhammad, tetapi ikhlas dia. Ikhlas, tidak ada keberatan di dalam hati terhadap hukum dan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama, syarat orang beriman itu harus menerima, mengikuti hukum Nabi Muhammad. Cukup? Tidak. Syarat yang kedua, tidak keberatan. Tidak ada rasa keberatan di dalam hati mereka, orang beriman, terhadap hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga di penghujung ayatnya, wa yusallimu taslima. Wa yusallimu taslima. Mereka pasrah penuh terhadap hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu, dan mereka pasrah. Wa yusallimu, mereka pasrah tasliman, dengan sebenar-benarnya pasrah, dengan sesungguh-sungguhnya pasrah, dengan benar-benar pasrah maksudnya. Mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sebelum mereka tunduk, nurut, pasrah penuh terhadap hukum dan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan Allah. Allah memberi syarat iman di dalam surat An-Nisa ayat 65. Jadi surat An-Nisa ayat 65 ini Allah hanya menyebutkan, hanya menjelaskan sejelas

0: sejelas-jelasnya tentang syarat iman. Syarat iman dalam surat An-Nisa ayat 65 ini ada tiga. Satu, orang beriman wajib menerima dan mengikuti hukum Nabi Muhammad SAW. Suka tidak suka, harus menerima dan mengikuti hukum Nabi Muhammad SAW. Titik, jangan banyak tanya. Syarat yang kedua, tidak ada rasa keberatan dalam menerima dan mengikuti hukum Nabi Muhammad. Kadang ada orang ahli ibadah, rajin sholat, bahkan mungkin jadi pengurus masjid, bahkan mungkin ketua masjid. Tetapi dia lebih mengikuti akal, lebih mengikuti keinginannya, keinginan akalnya, kemauan pendapatnya, lebih mengikuti budaya, adat, daripada hukum Nabi Muhammad SAW. Ada yang seperti itu ternyata. Dia rajin sholat, rajin ke masjid. Tapi cara ibadahnya, cara sholatnya, cara berfikirnya tidak mengikuti hukum Nabi Muhammad. Tapi mengikuti hukum akalnya, hukum kemauannya sendiri, mengikuti hukum adat dan budaya. Tidak menerima, tidak mengikuti hukum dan prosedur cara ibadah Nabi Muhammad SAW. Itu bukan tidak sah lagi. Bukan tidak sah lagi ibadahnya, sholatnya, ibadahnya. Tetapi imannya hilang. Imannya bisa hangus. La yu'minuna. Fala wa rabbikah, demi Allah, demi Tuhanmu, la yu'minuna. Mereka tidak beriman sebelum mereka mau menerima dan mengikuti hukum keputusan sunnah, budaya, gaya, warisan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka tidak beriman sebelum mereka ikhlas menerima keputusan hukum keputusan Nabi Muhammad. Artinya tidak boleh memiliki rasa keberatan terhadap hukum dan keputusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, harus pasrah penuh. Jangan banyak tanya. Kalau Allah sudah bicara, kalau Rasulullah sudah bicara, kalau Nabi sudah bicara, jangan lagi melihat menurut saya, menurut bapak, menurut sesepuh, menurut senior, menurut pengurus, menurut ketua. Tidak ada lagi menurut siapa. Yang ada adalah menurut Allah, yang ada adalah menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat iman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Allah langsunglah yang menetapkan, bukan Nabi, bukan Ustaz. Jadi kalau enggak menerima, jangan marah sama Ustaznya. Tapi marahlah sama Allahnya, sama Tuhannya. Dalam surat An-Nisa ayat 65. Begitu Mas Niko.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Baik, pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Kita ke WhatsApp dulu Pak Ustaz, dari Pak Herman di Raja Basa. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya Herman dari Raja Basa. Mau bertanya, salah satu syarat iman kan percaya pada yang gaib. Nah, ini bagaimana cara menjaga keimanan kita agar tetap kokoh di tengah banyaknya godaan zaman yang makin canggih ini katanya. Mohon pencerahannya. Silakan Pak Ustaz.
0: Jadi percaya dengan hal gaib itu bukan syarat, tetapi rukun. Bukan syarat, rukun. Jadi Allah kan gaib. Gaib itu artinya ma ghaba ankah. Sesuatu yang tidak kelihatan itu gaib. Seperti adanya Allah, Allah itu kan enggak kelihatan. Nah, orang yang beriman, rukun iman itu percaya kepada Allah yang tidak kelihatan. Malaikat tidak kelihatan. Tapi orang beriman harus percaya. Rukun bukan syarat. Kalau tak tidak percaya gaib, ya tidak beriman berarti. Itu kan rukunnya, eleminnya. Bukan syaratnya, tapi eleminnya. Kalau syarat ini kan pekerjaan, perbuatan yang harus dilakukan di luar rukun. Nah, Nabi kita tidak pernah tahu, wajah Nabi tidak pernah ketemu Nabi. Kita enggak pernah berjumpa dengan Nabi Adam, sampai kepada Nabi Muhammad pun kita enggak pernah melihat. Jadi gaib semua. Bagi kita, Nabi itu gaib, artinya tidak kelihatan. Kitab-kitab Allah banyak yang kita lihat, cuman Al-Quran. Ada 104 kitab Allah. Dan kita tidak tahu, kita hanya percaya saja. Hari kiamat belum ada. Kita enggak tahu kejadiannya kiamat itu. Tetapi ada. Kita harus percaya. Nah, itu semuanya gaib. Jadi, gaib ini sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. Allah gaib. Dan ada makhluk Allah yang gaib. Jin. Jin itu makhluk gaib. Malaikat makhluk gaib. Ada juga seperti udara, angin. Ini makhluk gaib. Bisa dirasakan tapi tidak bisa kelihatan. Masuk gaib juga. Harus percaya kalau ada angin, ada udara. Sama seperti sinyal sama. Jadi gaib itu sesuatu yang lebih canggih daripada yang kelihatan mata. Sesuatu yang tidak kelihatan mata itu biasanya lebih canggih daripada yang kelihatan mata. Surga gaib, enggak kelihatan. Neraka gaib, pahala dosa gaib. Dosanya gaib, kalau perbuatan dosanya kelihatan. Sesuatu yang gaib itu canggih. Jadi kalau bicara bagaimana cara menjaga iman di zaman yang canggih ini, ya iman itu sudah canggih. Imannya orang sekarang itu canggih. Kenapa dikatakan canggih? Ya karena kita enggak pernah melihat Nabi, tiba-tiba beriman sama Nabi, percaya sama Nabi. Kan saking canggihnya. Jadi jangan takut dengan sesuatu yang canggih. Orang beriman itu canggih. Kalau enggak canggih, enggak beriman. Orang beriman itu enggak perlu mikir lagi. Ketika ditanya, kamu punya Tuhan enggak? Punya. Siapa? Allah. Kamu pernah melihat enggak? Enggak. Saking canggihnya, enggak perlu melihat lagi kalau canggih itu. Kalau masih melihat, enggak canggih. Masih mikir, enggak canggih. Sesuatu yang canggih itu enggak mikir lagi. Tinggal pencet, gitu, itu canggih namanya. Kalau masih mikir, ya enggak canggih. Jadi orang beriman itu canggih. Cuman, karena orang beriman yang enggak paham tentang iman, dikiranya iman ini biasa-biasa saja. Nabi Muhammad itu sampai ngomong, Rasulullah itu, ajabun nasi iman. Iman paling canggih itu, ya imannya Mas Miko. Orang yang datang setelahku padahal tak pernah melihatku, kata Nabi. Itu ajabul iman, iman yang paling canggih. Orang Islam itu canggih semua. Orang beriman itu canggih semua. Surga canggih. Ketika mati, canggih. Orang mati itu canggih. Orang mati itu canggih. Saking canggihnya dokter pun tak bisa mendeteksi kematian. Lalu kemana larinya roh itu? Yang dikubur itu kan badan, jasad, bukan roh. Rohnya kemana? Canggih roh itu. Orang baik itu rohnya langsung ke Iliyin, Iliyun. Ke atas langit sana. Di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang canggih apa? Jadi jangan disangka, jangan dikira canggih itu salah. Yang salah itu orangnya. Orang yang tidak percaya canggih itu salah. Orang yang menggunakan kecanggihan untuk melakukan dosa yang tidak baik, yang buruk, yang tidak baik, itu yang tidak canggih itu. Jadi canggih itu ciptaan Allah, bukan dosa canggih itu. Canggih itu bukan dosa. Jadi canggih itu adalah orang yang beriman itu canggih. Canggih ini makhluk Allah, ciptaan Allah, bukan sesuatu yang buruk. Yang buruk itu yang menggunakan. Itu kita dulu untuk mendengarkan ceramah mau ngaji susah, sekarang tinggal telepon. Langsung ke RRI, langsung ke saya. Canggih. Jadi canggih itu bukan sesuatu yang buruk. Yang buruk itu orang yang menggunakan kecanggihan tersebut. Mau dipakai untuk apa kecanggihan ini? Dipakai untuk surga atau neraka? Dipakai untuk kebaikan atau keburukan? Dipakai untuk ridho Allah atau untuk ridho kemauan kita sendiri gitu? Jadi orang beriman ya ingat, kita ini canggih loh. Ajabun nasi imanan alladzina yakununa min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Orang yang paling canggih adalah orang yang beriman kepadaku padahal tidak pernah menjumpaiku, berjumpa dengan canggih. Surga canggih nanti. Kalau sekarang kita masak pakai Magicom, di surga tinggal ngomong, enggak usah mencet. Enggak usah mencet lagi. Enggak usah nyolok listrik, enggak usah. Udah canggih, super canggih di surga itu. Jadi kalau bicara canggih ini, ingat ya, orang beriman, orang Islam, canggih ini tidak buruk. Canggih ini bukan dosa. Canggih ini makhluk Allah, ciptaan Allah untuk memberikan fasilitas yang canggih kepada orang yang beriman. Supaya lebih dekat lagi dengan Allah. Pergunakan kecanggihan tersebut untuk mendapat ridho Allah, untuk Allah, untuk mendapat ridho Allah, untuk mendapatkan surga. Pergunakan kecanggihan ini untuk Allah, untuk mendapat ridho Allah, dan untuk mendapatkan surga. Ingat Mas Niko ya, dan Pak Herman, orang beriman itu canggih. Canggih ini bukan hal yang buruk. Canggih ini makhluk Allah, ciptaan Allah yang dipersembahkan untuk manusia sebagai fasilitas hidup untuk menunjang, mendukung beribadah kepada Allah. Jadi yang buruk itu bukan canggihnya, bukan alatnya, bukan mobilnya, bukan komputernya, bukan HP-nya. Yang buruk itu ya orang yang menggunakannya itu, yang menggunakan untuk keburukan. Itu yang buruk. Paham, Iko?
1: Paham, Pak Ustadz, paham. Dan ya, kita ke pertanyaan lain, Pak Ustadz, dari Pak Budi di Lampung Selatan ini, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Saya Budi di Natar. Syarat iman kan harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, kalau ada orang yang imannya cuma di mulut aja, tapi perilakunya bertolak belakang, itu masuk kategori apa, Pak Ustadz? Silakan, Pak Ustadz.
0: Sekali lagi, salah lagi bukan syarat iman ya, tapi rukun iman.
1: Okay.
0: Jadi iman itu artinya kan percaya. Percaya ini ya dalam hati. Tak cukup dalam hati, tapi harus diucapkan. Itu. Kalau cuma ngomong hatinya percaya, tapi gak ngomong la ilaha illallah, ya murtad lah, kafir lah. Nah, lalu harus dibuktikan dengan perbuatan. Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, jadi definisi iman bukan syarat ya, definisinya itu. Rukun imannya, definisi iman itu apa? Secara etimologi, iman itu artinya percaya. Yakin, membenarkan, mengamankan, menenangkan iman itu. secara terminologi, definisi iman itu secara terminologi, ya, secara istilah, keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, pembuktian dengan perbuatan. Itu iman, definisi iman, bukan syarat iman. Definisi iman. Rukun iman ada 6. Syarat iman tadi itu di surat An-Nisa ayat 65 itu syarat iman. Definisi iman itu apa? Ya, iman itu percaya dalam hati, diucapkan dengan mulut, lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Kalau tidak percaya dalam hati, itu kafir. Percaya dalam hati, tapi tidak diucapkan, itu juga kafir. Tapi jika percaya dalam hati, ya, beriman dalam hati, lalu diucapkan dengan mulut, lisan, tapi tidak melakukan perbuatan iman, itu hanya tidak sempurna imannya. Itu. Kita lihat, ya, bisa jadi imannya tidak sempurna, bisa jadi kafir. Tergantung dia tidak melakukan perbuatan apa, gitu. Perbuatannya apa? Umpamanya tidak sholat. Dia ngaku orang Islam tapi tidak sholat. Nah, ditanya dulu, kenapa kamu tidak sholat? Kalau dia berkata sholat tidak wajib, langsung murtad, menjadi kafir. Tapi kalau dia mengaku saya tidak sholat, bukan saya tidak percaya sholat itu wajib, tapi saya malas, itu dosa besar. Dosa besar gitu. Tidak sempurna imannya, tidak kafir tapi dosa besar. Umpamanya dia menjawab, kamu kenapa tidak sholat? Kamu kan mengaku Islam, mengaku beriman, tapi kamu tidak sholat. Sholat juga tidak dapat duit, itu murtad, kafir jadinya. Gitu. Jadi kalau ditanya, ada orang beriman dalam hatinya, percaya kepada Allah dalam hatinya, lalu mengucapkan kalimat syahadat, mulutnya mengucapkan iman, mulutnya mengucapkan kalimat syahadat, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan iman, maka dilihat perbuatannya itu. Perbuatannya itu, dosanya itu, dosa ringan, besar, atau paling besar. Gitu. Jadi dosa itu, ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa paling besar. Dosa paling besar seperti apa? Dia melakukan perbuatan kafir, melakukan perbuatan syirik. Itu dosa besar. Dosa terbesar. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa terkecil. Jadi lihat nanti. Ada orang beriman tapi perbuatannya tidak seperti orang beriman. Nah, dilihat perbuatannya seperti apa. Ditimbang-timbang lagi gitu. Setelah ditimbang-timbang, dipertimbangkan gitu. Jangan langsung dikatakan kafir, jangan langsung dikatakan tidak beriman. Jangan langsung dihakimi itu kafir, itu murtad, atau itu dosa besar. Karena dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa terbesar. Ada murtad, ada kafir. Itu butuh kajian lagi. Jadi nanyanya per poin nanti, kalau masalah perbuatan iman itu. Oke,
1: Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, mungkin kita bisa ke kesimpulan terkait tema kita di pagi hari ini tentang syarat iman, dipersilakan.
0: Baik, definisi iman, percaya kepada rukun iman itu dalam hati, dengan ucapan, dibuktikan dengan perbuatan. Rukun iman ada 6, sedangkan syarat iman yang di dalam surat An-Nisa ayat 65 itu ada 3. 1, wajib menerima dan mengikuti hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak ada rasa keberatan dalam mengikuti hukum Nabi. Yang ketiga, pasrah penuh terhadap hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menjaga iman kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, memberi hidayah agar kita semua bisa menjaga, merawat iman kita dan menyempurnakan iman kita. sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir iman, hidup lahir beriman, hidup beriman, dan mati dalam keadaan beriman. Amin. Salam sukses, salam cerdas, salam berkelas, salam berkualitas, salam bijaksana, salam sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama Kiai Haji Ustadz Alif Makhluf Al-Maduri tentang tema pagi hari ini adalah syarat iman ya. Baik pendengar, menuju pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, sebentar lagi kita akan mendengarkan warta daerah Lampung pagi. Jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya, bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet tulisannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau terkam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya.

Selisih Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106 secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, kalau Satgas itu memang tugasnya salah satunya pengawasan. Kita ada Satgas, kalau Satgas juga. Insya Allah kita akan terus meningkatkan.

0: Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung pagi edisi Rabu 22 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa dengan mengembangkan unit usaha yang disesuaikan dengan potensi unggulan di masing-masing wilayah. Topik berita tersebut akan merangkai berita dari Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita dari Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Obi Riano. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa dengan mengembangkan unit usaha yang disesuaikan dengan potensi unggulan di masing-masing wilayah. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa dengan mengembangkan unit usaha yang disesuaikan dengan potensi unggulan di masing-masing wilayah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Evi Fatmawati mengatakan, Lampung memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis desa karena merupakan salah satu lumbung pangan nasional dengan beragam komoditas unggulan. Menurutnya potensi tersebut harus dioptimalkan melalui koperasi agar mampu meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dia menjelaskan kehadiran koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih jadi solusi strategis karena setiap koperasi dapat mengembangkan unit usaha sesuai karakteristik dan potensi ekonomi di daerahnya.
2: Karena itulah kehadiran daripada KDKMP ini menjadi solusi strategis di setiap koperasi harus bisa mengembangkan unit usaha sesuai dengan potensi wilayahnya. Jadi misalnya di sentra pertanian, koperasi dapat menjadi penyedia pupuk untuk pertanian, bisa menyediakan benih, alat mesin pertanian, gudang-gudang penyimpanan hasil pertanian, hingga menjadi pusat pemasaran hasil pertanian.
1: Menurut Evi, melalui pengembangan berbagai unit usaha tersebut, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga berperan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mampu memperkuat kemandirian desa. Dia berharap koperasi dapat menjadi penggerak utama ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi unggulan setiap desa, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait cegah keracunan. Pengawasan program MBG di Lampung diperketat yang telah dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
3: Halo, saya Devi. Saya setuju dengan keputusan pemerintah untuk memperketat pengawasan program makan bergizi gratis di Lampung. Menurut saya, langkah ini penting karena makanan yang dibagikan dikonsumsi oleh banyak siswa setiap hari. Dengan pengawasan yang lebih ketat, kualitas bahan makanan, kebersihan dapur, dan proses penyajian dapat diperiksa dengan lebih baik sehingga resiko keracunan bisa diminimalkan. Selain itu, orang tua juga akan merasa lebih tenang karena pemerintah menunjukkan perhatian terhadap kesehatan anak-anak.
4: Halo, saya Ica. Saya juga memahami pendapat yang kurang setuju terhadap kebijakan ini. Pengawasan yang terlalu ketat bisa membuat proses penyaluran makanan menjadi lebih lama dan membutuhkan biaya tambahan. Bagi penyedia makanan atau UMKM lokal, aturan yang terlalu banyak mungkin akan sulit dipenuhi dan dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi dalam program MBG.
0: Pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Provinsi Lampung terus diperkuat untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang diterima para penerima manfaat tetap terjaga agar tidak keracunan. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Satuan Tugas atau Satgas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Provinsi Lampung akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga. Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan pengawasan menjadi salah satu tugas utama Satgas dalam mendukung keberhasilan program MBG. Pengawasan dilakukan secara berjenjang berjenjang hingga tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan harapan berbagai pihak agar pelaksanaan program MBG di Lampung berjalan aman dan terhindar dari kejadian yang dapat merugikan masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah pencegahan kasus keracunan makanan. Ia menjelaskan, Satgas MBG telah membentuk struktur pengawasan hingga tingkat kabupaten untuk memperkuat pemantauan di lapangan. Dengan sistem tersebut, berbagai kendala yang muncul di setiap dapur MBG dapat segera ditindaklanjuti.
6: Dia meminta agar di Lampung tidak ada lagi kasus keracunan. Itu harapan saya.
5: Pengawasan
6: kita lebih baik.
5: Pengawasan kita sendiri, Pak?
6: Ya, kalau Satgas itu memang tugasnya salah satunya pengawasan. Kita ada Satgas Kabupaten juga. Insya Allah kita akan terus meningkatkan pengawasan kita, monitoring, dan melakukan evaluasi di setiap SPPG.
5: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Surya Wibowo, menegaskan Kejaksaan akan terus mengawal pelaksanaan MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Pengawasan tersebut dilakukan sesuai nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional dan Kejaksaan Republik Indonesia.
7: Untuk di Lampung sendiri, apabila ada temuan ataupun ada laporan, Kejati terbuka sekali untuk menerima pengaduan-pengaduan tersebut. Dan bersama pemerintah provinsi, bersama Pak Gub, kita akan kawal terus program ini agar betul-betul bermanfaat untuk masyarakat.
5: Pemerintah Provinsi Lampung berharap pengawasan bersama dapat memastikan program makan bergizi gratis berjalan optimal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik di Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Tiryani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadikan gelaran Bandar Lampung Expo 2026 sebagai ruang strategis untuk mendorong geliat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Event tahunan tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan mempertemukan pelaku usaha langsung dengan konsumen secara masif. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memberikan panggung bagi para pelaku usaha lokal agar bisa naik kelas. Menurutnya, melalui fasilitas stand dan promosi yang disediakan panjang pameran, pelaku UMKM mampu memperluas pasar dan meningkatkan volume penjualan secara signifikan. Dirinya berharap sinergi yang terbangun antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat di Bandar Lampung Expo dapat terus berlanjut guna menjadi stabilitas ekonomi daerah berbasis kerakyatan.
8: Jadi kita minta bantuan dari provinsi untuk pemerintah pusat, masyarakat yang berada di daerah masyarakat, dan insya Allah dengan apa yang akan dilakukan pemerintah berupaya untuk memberikan kita dengan kita tidak mengatakan bahasanya, berikan kemudahan kepada kemana-mana kita ikutkan mereka. Tapi dengan sisi lain, misalnya juga provinsi juga harus menghitung apa yang ada dilakukan oleh kabupaten kota yang kota mendatang.
1: Salah seorang pelaku usaha UMKM, Mirna, mengaku sangat terbantu dengan adanya event ini. Menurutnya, ajang seperti ini menjadi kesempatan untuk mengenalkan produk secara lebih luas sekaligus meningkatkan omset harian. Dampak positif dari fasilitas ini dirasa langsung oleh para pelaku usaha yang berpartisipasi. Kehadiran ribuan pengunjung setiap harinya membawa keuntungan besar bagi komoditas lokal, mulai dari sektor kuliner hingga kerajinan tangan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tupu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BG 4 Marinir BS menggelar kegiatan media gathering bersama para jurnalis dari berbagai media di Mako BG 4 Mar BS Piabung. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat hubungan dan meningkatkan sinergi dengan insan pers, Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo menggelar kegiatan media gathering bersama para jurnalis dari berbagai media di Mako BG 4 Marinir BS Piabung, Kabupaten Pesawaran kemarin. Dalam kesempatan itu dan Brigif 4 Marinir BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo menyampaikan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi yang erat antara satuan dengan insan media. Lebih lanjut, dan Brigif menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan berbagai kegiatan dan kontribusi satuan pada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara Brigif 4 Marinir BS dan insan media harus dibangun secara profesional, terbuka, dan berkelanjutan. Dan Brigif juga mengajak insan media untuk bersama-sama memperkenalkan berbagai potensi dan kemampuan yang dimiliki Brigif 4 Marinir BS pada masyarakat.
10: Tak kenal maka tak sayang, katanya. Bagaimana teman-teman mau tahu Brigif 4? Kalau Brigif 4 sendiri tidak mau mendekat. Mungkin kalau kita yang mendekat ke teman-teman media berani. Tentara, biasa, suruduk sana, suruduk sini, kan gitu ya. Tapi teman-teman media mau masuk ke sini itu berpikir 1000 kali. Kalau tidak kenal tidak mungkin berani, betul tidak? Nah, sekarang mindsetnya, pola pikirnya kita balik. Kita yang berusaha mendekat ke teman-teman media. Dengan harapan teman-teman media sudi kiranya membukakan pintu hatinya, memberikan kami kesempatan dari Brigif 4 untuk masuk ke dunia atau ke kehidupan, ataupun bukan kehidupan pribadi ya, tanda kutip, kehidupan profesi teman-teman media. Karena apapun kegiatan kita, sehebat apapun Korps Marinir, sebesar apapun event yang kita lakukan, tanpa dokumentasi dan publikasi tidak ada artinya. Tidak ada apa-apanya. Ini yang perlu Danyon, perwira staf, dan seluruh prajurit ketahui, bahwa kita melaksanakan event apapun, sebesar apapun event itu, tanpa publikasi tidak ada artinya.
9: Dalam kesempatan tersebut, dan Brigif juga menyampaikan bahwa Brigif 4 Marinir BS akan menghadapi sejumlah agenda besar yang membutuhkan dukungan komunikasi dan publikasi yang baik. Untuk itu, ia mengajak insan media untuk bersama-sama memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Waikanan mendorong Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP untuk memperluas lapangan kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi desa berbasis gotong royong. Guna mencapai target tersebut, pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung menggelar pelatihan manajemen dan administrasi untuk meningkatkan kapasitas pengelola koperasi. Beri laporan Rio Tanjung selengkapnya.
11: Koperasi Desa Merah Putih KDMP diharapkan mampu memperluas lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan usaha bersama berbasis semangat gotong royong. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Waikanan melalui Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Rizda Nurlianti kepada RRI mengatakan tujuan utama KDMP adalah memperkuat kemandirian ekonomi desa. Menurutnya, kemajuan koperasi akan berdampak pada terbukanya peluang kerja bagi masyarakat. Dirinya menjelaskan, keberhasilan KDMP sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia pengelolanya. Karena itu, pemerintah daerah terus meningkatkan kapasitas pengurus koperasi.
12: Berdasarkan tujuan KDMP memperkuat kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan usaha bersama berbasis gotong royong, karena sebab itu untuk lapangan pekerjaan pasti akan tercapai apabila koperasi tersebut maju atas dasar usaha bersama, keinginan bersama untuk memajukan dan mensejahterakan pengurus dan seluruh anggota koperasi. Pemerintah daerah pada tahun 2025 bekerjasama dengan provinsi sudah melakukan pelatihan manajemen dan administrasi KDMP kepada seluruh perwakilan KDMP.
11: Lebih lanjutnya, pemerintah Kabupaten Waikanan telah bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui pelatihan manajemen dan administrasi bagi pengelola KDMP. Pihaknya berharap peningkatan kapasitas pengelola dapat memperkuat tata kelola KDMP. Dengan demikian, koperasi mampu berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat desa. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk

0: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Waikanan telah dievaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat. Selain memastikan seluruh dapur memenuhi standar nasional, evaluasi juga diarahkan pada penyempurnaan distribusi, kebersihan, dan validasi data penerima. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Seluruh dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Waikanan dipastikan beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional. Standar tersebut mencakup fasilitas dapur, proses pengolahan makanan, higienitas hingga sanitasi untuk menjamin makanan yang disajikan aman, sehat, dan bergizi. Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kabupaten Waikanan, Widodo Cipto, mengatakan kepastian tersebut diperoleh setelah pelaksanaan evaluasi program makan bergizi gratis di Provinsi Lampung. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat. Menurutnya, seluruh proses produksi makanan dilakukan dengan mengacu pada standar operasional yang telah ditetapkan. Selain menjaga kualitas makanan, SPPG juga memastikan proses distribusi berjalan tepat waktu hingga ke lokasi penerima manfaat. Ia menambahkan, pelaksanaan program makan bergizi gratis akan terus dievaluasi bersama Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, hingga satuan pendidikan. Evaluasi tersebut bertujuan menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan program berjalan sesuai standar yang berlaku.
2: Seluruh dapur di Kabupaten Waikanan beroperasi sesuai standar Badan Gizi Nasional, baik dari sisi fasilitas, proses pengolahan, hygiene, maupun sanitasi, sehingga makanan yang disajikan aman, sehat, dan bergizi. Kami mengatur jadwal produksi dan rute pengiriman secara optimal, serta menggunakan wadah makanan yang memenuhi standar keamanan pangan agar makanan tetap layak dikonsumsi hingga ke wilayah pelosok. Program ini akan terus kami evaluasi bersama Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dinas kesehatan, puskesmas, dan satuan pendidikan.
1: Sementara itu, salah satu orang tua penerima manfaat MBG di Waikanan, Rusdianto, menilai program tersebut telah memberikan manfaat bagi peserta didik. Namun, ia berharap masih ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan agar pelaksanaan program semakin optimal.
3: Menurut saya, untuk kedepannya masih ada beberapa yang perlu jadi perhatian sih. Misalkan pengelolaan makanan yang harus terus diperbaiki menu-menunya, data penerima manfaat juga terus diperbarui agar bantuan-bantuan itu bisa diterima oleh orang yang berhak. Termasuk memastikan pelayanan bisa terjangkau lah di daerah-daerah yang terpelosok ini. Selain itu, petugas yang menangani makanan perlu dibekali kemampuan yang memadai, serta kebersihan nih. Kebersihan dan sanitasi di dapur itu harus benar-benar diperhatikan. Dengan begitu, masyarakat akan lebih aman dan yakin program ini bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah seperti keracunan makanan.
1: Melalui evaluasi dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkala, program makan bergizi gratis di Kabupaten Waikanan diharapkan semakin efektif dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik. Sinergi antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan program tersebut dalam jangka panjang. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Layanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan mengalami kendala. Sejumlah warga yang hendak melakukan perekaman dan data kependudukan terpaksa harus kembali pulang lantaran alat perekam di kecamatan tersebut mengalami kerusakan. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
4: Betul, kalau alat di Kecamatan Banjit itu memang awalnya kan kena petir.
5: Nah, layanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik EKTP di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan mengalami kendala. Sejumlah warga yang hendak melakukan perekaman data kependudukan terpaksa harus kembali pulang lantaran alat perekam di kecamatan tersebut mengalami kerusakan. Informasi mengenai kerusakan alat ini pertama kali mencuat dari keluhan warga setempat. Rusdi, salah seorang warga Banjit, mengungkapkan kekecewaan karena banyak warga yang gagal melakukan perekaman.
6: Apa benar Pak, tadi mau rekam KTP pulang lagi karena alatnya rusak?
7: Memang benar Pak, ya gimana, namanya rusak.
6: Itu rusak kenapa Pak?
7: Katanya kesambar petir. Tapi sampai hari ini memang belum baik, belum bisa dipakai. Ya terpaksa harus ke Bardatu yang terdekat kayaknya. Dengan kondisi ya jauh sih. Kalau bisa ya cepat diperbaiki Pak.
5: Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan, Sahrul Munir membenarkan adanya kerusakan pada alat perekaman EKTP di Kecamatan Banjit. Sahrul menjelaskan kerusakan tersebut diakibatkan oleh faktor alam. Terkait solusi permanen, Sahrul menyatakan pihak Dukcapil akan mengupayakan pengadaan alat baru. Namun mengingat keterbatasan anggaran saat ini, pengadaan alat tersebut baru akan diusulkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan mendatang. Sementara menunggu alat baru tersedia, Dukcapil Waikanan memberikan solusi alternatif bagi warga Kecamatan Banjit. Sahrul menganjurkan agar masyarakat yang mendesak untuk melakukan perekaman EKTP dapat mengurusnya di Mall Pelayanan Publik Kecamatan Baradatu.
4: Betul, kalau alat di Kecamatan Banjit itu memang awalnya kan kena petir. Nah, jadi kena petir sehingga CPU-nya, komputernya rusak. Sehingga pelayanan di sana ya sementara nggak jalan. Di samping itu memang alat perekaman di sana udah nggak hidup karena sudah alatnya itu kan udah tua ya, minta diganti yang baru lah bahasanya kan gitu. Cuman kita keterbatasan anggaran loh Mas Teddy. Jadi ya keluhan warga Banjit itu kita terima dan kita sih berusaha di anggaran perubahan kalau bisa nanti kita ada penambahan alat lah, diganti yang baru atau nanti kita cari jalan lain supaya dia tetap bisa pelayanan publik di sana bisa jalan karena penduduk Banjit itu kan jumlahnya banyak. Nah, kita sih sudah mengarahkan itu untuk bisa melakukan pelayanan di Mall Pelayanan Publik di Kecamatan Baradatu.
5: Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir gangguan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga Kecamatan Banjit hingga alat perekaman di kecamatan mereka kembali berfungsi normal. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bandar Lampung Expo 2026 yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 24 Juli ini merupakan rangkaian hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini menjadi ajang promosi, investasi, dan UMKM. Berikut laporan Robi Destika selengkapnya.
8: Wali Kota Bandar Lampung Eva Adriana mengatakan, Bandar Lampung Expo menjadi etalase hasil pembangunan sekaligus mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan masyarakat dalam satu kegiatan. Pemerintah kota terus mendorong penguatan ekonomi kerakyat melalui program pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku UMKM yang bekerja sama dengan perbankan daerah. Selain itu, promosi produk unggulan daerah seperti kain tapis dan kuliner khas Lampung melalui pameran. Digitalisasi pemasaran, serta peningkatan daya saing produk juga harus digulirkan. Bandar Lampung Expo 2026 menampilkan beragam stand dari OPD, instalasi vertikal, pelaku usaha, dan UMKM, serta berbagai pertunjukan seni dan budaya. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan investasi, menggerakkan perekonomian lokal, dan mempromosikan Kota Bandar Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pintas Lampung Olahraga.
0: Peluncuran logo atau maskot dan tema Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 2026 menjadi salah satu agenda utama dalam rapat kerja provinsi atau Rakerprov di Bandar Lampung. Peluncuran tersebut menandai dimulainya rangkaian persiapan menuju pesta olahraga terbesar di Lampung yang dijadwalkan akan berlangsung pada November 2026. Berikut laporan M. Priambudi selengkapnya.
10: Yang spesial hari ini kita akan meluncurkan logo, maskot, dan tema dari Porprov kita.
11: Rapat kerja provinsi kita, atau Rakerprov KONI Lampung tahun 2026 tidak hanya menjadi forum penyusunan program strategi organisasi, tetapi juga menjadi momentum peluncuran logo, maskot, dan tema Pekan Olahraga Nasional atau Porprov Lampung 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, peluncuran identitas Porprov dilakukan sebagai penanda dimulainya rangkaian persiapan pesta olahraga terbesar di tingkat provinsi. Menurutnya, Rakerprov juga menjadi ajang penyatu langkah antara KONI Kabupaten Kota dan seluruh cabang olahraga. Ia menjelaskan KONI Lampung telah memetakan cabang olahraga unggulan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov sekaligus pembinaan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Komunikasi dengan setiap cabang olahraga juga terus dilakukan untuk memastikan program pembinaan berjalan sesuai target.
12: Untuk kita bahas bersama nanti dengan seluruh anggota KONI, baik KONI Kabupaten Kota maupun cabur-cabur. Kemudian yang spesial hari ini kita akan meluncurkan logo, maskot, dan tema dari Porprov kita. Karena Porprov kita akan kita lakukan tahun 2026 bulan November insya Allah.
11: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung M. Firsada menegaskan pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pembinaan olahraga. Mulai dari penyelenggaraan Porprov hingga persiapan atlet menuju PON. Porprov harus menjadi wadah menjaring atlet-atlet potensial dari seluruh kabupaten kota di Lampung. Dengan jumlah penduduk sekitar 9,4 juta jiwa, Lampung dinilai memiliki potensi besar melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional.
13: Dari penduduk 9,4 juta ini, saya yakin KONI bisa memilih bibit-bibit berbakat untuk berprestasi di event Porprov maupun di PON. Nah, setelah adanya pembibitan, tentunya pembinaan untuk meningkatkan prestasi. Lampung harus memiliki peringkat di nasional.
11: Selain itu, peluncuran logo, maskot, dan tema Porprov 2026 menjadi simbol dimulainya persiapan menuju pesta olahraga 4 tahunan tersebut, sekaligus diharapkan mampu membangkitkan semangat seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan Porprov dan meningkatkan prestasi olahraga Lampung di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama

di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable

0: Pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi.
0: Ya sini, pinjam dulu tiketnya. Nah, buat apa?
1: Ayo biasa mau story gitu mu.
0: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan, gua kasih
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyadi merespon sorotan publik mengenai berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi.